0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Lapan lima minit mengambil 8:06 pagi pada ketika dan saat ini. Saya terima kiriman-kiriman daripada rakan sahabat juga pendengar kita, daripada Kak Fiza kita ni. Kak Fiza daripada Jalan Piramli. Assalamualaikum Jombi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Saya dalam perjalanan ke Kelantan nak ambil anak cuti SEM sambil dengan Menteri FM melalui RTM Klik. Terima kasih Kak Fiza. Nampak tu semangatnya orang 07, orang Pulau Pinang, orang Pulau Mutiara ni. Depi lah sampai mana pun, dia tetap bangga. Kita bangga ada Mutiara FM. Malik, terima kasih Malik. Yang nak berhubungi 2107-389, jangan lupa kata laluan. Hello, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam, Jami.
1: Halo. Halo, halo. Halo.
2: Ya.
1: Halo.
2: Ya, Mami ni. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Ya.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jami.
1: Ya, siapa ni?
2: Mami lah.
1: Mami lah. Tadi semangat lah ni awak. Kuih kurang semangat lah, Mami. Baru kena test sikit. Baru kena test sikit. Tadi semangat. Tadi hilang tu semangat. Hamboi. Ha. Ha.
2: Ha. Ha. Dah lah. Jomi kata Mami. Ha. Mami suruh Mami cakap lemah lembut.
1: Ha. Ha. Cuba cakap lemah lembut tengok.
2: Jomi kerja ke?
1: Bukan Mami. Tu bukan cakap lemah lembut.
2: Apa dia?
1: Cakap lemah lembut kena cakap macam ni. Mami dengar lagi sekali nah. Dengar betul-betul ni. Jomi nak ajar ni.
2: Ah, nak-nak lah.
1: Ha. Lemah lembut.
2: Macam tu kah?
1: Ha. Lemah lembut. Cuba cakap dengan anak-anak.
2: Nak cakap, Jombi hari ni kena kerja.
1: Bukan,
2: kah?
1: Bukan, bukan. Kena ulang balik apa Jombi cakap. Lemah lembut.
2: Lemah lembut.
1: Ha, yang tu lah cakap lemah lembut. Hamboi, Mami. Kan? Oh, ha, ha, tu dia. Ha, tu dia.
2: Jombi okey kah?
1: Hey, Mami yang batuk, Mami tanya Jombi pula. Mami tu okey, tak okey. Ah, ah. Ah, ah, ah.
2: Sorry, sorry.
1: Ah, awak.
2: Suka nak batuk.
1: Suka dengan Jombi suka nak batuk lah, suka nak sesema lah, nak demam lah, migraine ya lah. Ha. Ah.
2: Topi apa ni, Jombi?
1: Mami makan tak makan lagi ni?
2: Tak lagi.
1: Awak yang tak makan lagi?
2: Tak ada, tak
1: mau
2: makan.
1: Saya
2: nak pergi makan
1: Nuri
2: dah.
1: Oh, Mami ni kira memang kerja nak pergi makan merata. Memang tak masak ke di rumah?
2: Dah, masak juga. Cincai-cincai je.
1: Ah, saya faham. Mami memang mau masak je. Sebab Mami bukan arti masak.
2: Mami memanglah Jombi pandai masak. Potong bawang pun punya cantik.
1: Ni, jangan cerita dekat orang. Ha, Mami. Ni, Mami nak tanya ni, Mami.
2: Ya.
1: Ni Mami mana ni?
2: Mami Fatimah dari Pokok Senang.
1: Mami Fatimah. Mami kenal tak ada seorang tu?
2: Kan? Siapa dia?
1: Nama dia Fatimah. Fatimah binti Ali Bapu ke dia?
2: Kenal sangat. Rapat sungguh.
1: Rapat. Okey, babe. Faham. Nak tanya lah, Mami ada hobi tak ada hobi ni?
2: Mami kau hobi Mami ya.
1: Ha, mengatakan kat orang.
2: Ni dengar Mami cerita.
1: Ah, ceritalah cerita.
2: Mami hobi Mami yang paling paling hebat sekali kan.
1: Membawang.
2: Ha. Ni shopping.
1: Ha?
2: Shopping.
1: Apa dah kezamping? Apa dah?
2: Membeli belah.
1: Tak eloklah Mami buat macam tu Mami.
2: Memang suka sangat.
1: Ah, dak hobi yang pasangan marah, pasangan tak suka. Beli belah ha.
2: Kalau kata bagi duit cepat habis. Tak minta lagi kan?
1: Tak, bukan cerita dalam ni. Kalau saya marah Mami kalau Mami ni jenis suka membeli belah.
2: Kenapa pula?
1: Yalah Mami, kalau kita dah beli, kita bayar dulu, jangan belah terus. Bayar dulu Mami.
2: Ha. Ha. Ha. Mama beli tu depa dia kata mama beli belah kan.
1: Ha. Ha, depa kata mami tak baik ikut depa kalau depa kena tangkap mencuri macam mana? Sebab beli kena bayar mami.
2: Betul lah, bayar dulu lah, baru belah kan.
1: Kena ayat tu kena betul, kadang-kadang kita tak faham. Macam contoh lah kan, kita pergi kedai makan, nak order makan kan.
2: Ya.
1: Dia akan tanya kita, makcik nak makan apa? Contoh lah, okay. Cuba makcik beritahu, nak makan apa?
2: Makan apa di kedai
1: ke? Di kedai, contoh lah, Comi ni tukar ambil order lah nah. Okay, Comi tanya mami lah, makcik, okay. makcik nak makan apa?
2: Panggil makcik tak main lah.
1: Okey, tok nak makan apa tok?
2: Okey lah, panggil tok lagi sweet lah.
1: Okey.
2: Tok tanya mana ayat nak ayat pandan.
1: Okey, sebab kebanyakan bila ayat kita nak makan apa, bagi nasi goreng. Bagi kan?
2: Ya.
1: Habis kalau bagi, ben, dia tak payah buka kedai. Dia buat kenuri lah bagi. Betul tak?
2: Okey lah. Lagi satu jombi tak
1: tak? Apa dia?
2: Mami suka sembang orang.
1: Mami suka sembang. Yang tu di antara hobi mami yang Pak Long tak suka kan? Kan?
2: Dan lebih sembang kawan, dia balik lambat-lambat.
1: Pasal apa mami? Pasal apa? Memang mami ada persatuan bawang kawasan Tasik Gelugong, kadang-kadang kawasan sama waktu dengannya kan, macam mana ni?
2: Tak ada. Mami mana membawang kat orang? Tak pernah membawang kan? Habis? Mami sembang-sembang lah
1: je. Okey, bila tak kali terakhir mami duduk sembang dengan kawan-kawan? Ramai-ramai?
2: Kemarin
1: bukan berapa? Mami ingat lagi tak?
2: Lepas shopping dengan combi kan? Shopping
1: dengan combi. Mami jangan macam-macam. Mami sagi orang dengar, orang kata apa mami. Bila hari lah combi bawa mami pergi shopping. Oh, sedap mulut je mami kata combi tau.
2: Lepas
1: shopping dengan combi. Amboi. Okey, lepas tu?
2: Lepas tu, mami pilihlah cari kawan mami yang mana boleh satu kepala dengan mami lah.
1: Tak mana, pot dia tak mana, tak mana tempat dia tu?
2: Dekat surau tu.
1: Dekat surau. Okey. Lepas tu, mami pergi sembang mah.
2: Comi kan rasa combi biasa tengok surau tu kan?
1: Ya Allah, mami. Awak teruk sangat kat combi sampai surau. Tak biasa tengok sampai tak tahu surau. Mami ni nampak sangat kata macam nak bagi combi ni macam tak nak function.
2: Dah,
1: Comi
2: besar
1: main
2: tengok surau tu. Lepas tu ada bangku semua situ kan.
1: Ya.
2: Yang bawa ketan kacang rebus. Ada yang bawa mamplam cicak-cicak
1: kan. Tak, dia bawa apa Comi tak mahu tahu. Comi nak tahu mami pergi sembang dengan dia. Apa ramai-ramai tu? Sembang apa?
2: Masing-masing bawa makanan. Duduklah sembang.
1: Sembang apa?
2: Sembang lah pasal nak pergi makan nuri ke, nak pergi kebun durian ke, macam tu lah.
1: Oh, tapi bila nak pergi tak pernah pergi dengan mereka pun kan?
2: Kadang-kadang mereka bawa ke mami pergi.
1: Mereka bawa pergi. Okey. Selain mana tu?
2: Nak habang tempat yang ada bapa bawa tu.
1: Apa dia?
2: Nak habang dah tempat yang mereka bawa mami
1: tak
2: tu.
1: Tak payah. Tempat yang
2: ekor kucing.
1: Ekor kucing. Okey.
2: Di lusun Negeri Melambak.
1: Dekat dengan kepala kucing kan? itu.
2: Tapi sungguh, Combi ada kampung ekor kucing.
1: Baik, mama tahu lah bahkan. Combi tak tahu. Tapi yang tu, yang hobi yang yang mami buat itu yang Pak Long suka ke tak suka?
2: Kalau mami duduk sampai 3-4 jam, Pak Long dia pergi ikut lah.
1: Okey, nak tanya sampai teruk minum mami, sampai lelaki kena pergi ikut biar orang-orang. Okey, mami, apa di antara hobi Pak Long sendiri yang Pak Long suka, mami tak suka hobi Pak Long?
2: Pak Long
1: ah? Hobi Pak Long apa yang Pak Long suka hobi tu tapi mami tak suka?
2: Pak Long punya hobi semua mami suka. Satu yang mami tak suka.
1: Apa dia?
2: Suka beletik
1: ah. Yang tu bukan hobi, mami.
2: Ya.
1: Yang tu bukan, kalau beletiak tu bukan hobi tu tanggungjawab.
2: Kadang sebab nak beletiak siapa kan?
1: Tanggungjawab. Mami tak nampak kesalahan mami. Kita ni bukan nampak kita. Kesalahan kita sama kita rasa kita betul.
2: Tak ada. Jombi mami nak habang.
1: Tak tahulah mami tak cerita lagi ni.
2: Pasal mami masuk pancuk suka lama-lama.
1: Tu dia mami duduk meyak apa dalam tu.
2: Itu Pak Long kata lah pasal tu dia ayam banyak.
1: Betul lah Pak Long kata tu benda betul. Kalau kita boleh berjimat, kita berjimat mami.
2: Okey lah
1: mami kena ingat tu mami.
2: Hari tu Mai tak mau tengok meter kan?
1: Pasal siapa nak tengok meter siapa?
2: Zombie aku tidak tengok.
1: Awak kalau saya boleh tengok, saya bukan boleh pergi jampi kat meter tu bagi bil ayam turun. Agak-agak Abang Mami. Abang Mami.
2: Okey. Abang Mami. Kali Mai tengok. Tengok pasal apa kan, dia ayam banyak sangat kan?
1: Ya, ayam banyak sangat. Apa takkan nak suruh Comi piduk depan meter tu nak baca lebih kurang. Puh, nak tiup tentu bil meter turun. Tak ada lah, Mami. Tak ada kerja orang buat tu, Mami. Hei. Apa-apa, terima kasih, Mami.
2: Okey.
1: Baik.
2: Okey, terima kasih lah, Comi. Maafkan ke, Mami.
1: Baik, baik, baik, baik. Assalamualaikum.
2: Ayam.
1: Ah, tu dia, kata orang lama tu, orang tua-tua. Bila ayah ni panggil Cumi pergi rumah pergi tengok meter. Awak kalau Cumi tengok meter depan tu nak pergi jampi apa baca lebih kurang buat ayah penawar. Terak atas meter tu tiup. Puh! Esok bila ayah boleh turun lah. Berapa banyak kegunaan kita, banyak tu lah kita bayar. Kalau rasa tak mau bil tinggi-tinggi Mami, tak payahlah pakai ayah banyak-banyak. Jimat-jimat lah sama. Kena ingat lah. Yang ni ayam ni dah pakai untuk mandi, untuk masak. Kalau jurih pokok sendiri tak apa, siap package apa nama jurih pokok jiran. 5 biji rumah ke kiri, 5 biji rumah ke kanan, ke depan, ke belakang, atas bawah semua. Kalau main tu Comi pun mau kan. Tarik minta ayam pada rumah Mami tu, main Comi nak pakai tengok. Mami boleh pahala, apa susah. 2107389. Abang, selamat pagi. Selamat pagi sekali lagi saya nak ucapkan. Saya nak menggali seorang pendengar kita ni. Yang sedang mendengar katanya kemurungan ni. Comi duduk dengar radio tapi orang kata apa, macam hati ni sedih. Tak apa, teruskan dengan senyuman, okey? Ingat, Comi ada di sini. Dan kami senantiasa mendoakan kalian semua. Kepada seorang pendengar kita, Zainab Sultan yang berada di Gelugong. Zainab Sultan eh. Oh, senyum sampai ke telinga dah tu. Tu mana tu? Nak pergi market kan lagu mana tu? Jangan lupa sarapan pagi. Jangan lupa jaga diri. 2107389. Kata laluan jangan lupa. Kita berhibur dahulu. Radio Malaysia Amdala FM, segalanya untukmu. Combi, ya saya. Combi, ya saya. Combi, combilah ni. Abang sayang.

0: bingkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dan pilih berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 8.32 kami di 8.33 minit pagi. Ada yang sedang bersiap-siap dalam jalanan ke Muter FM ni sendiri untuk uji bakat bintang piramidi dan juga bintang kecil. Apapun, buat yang terbaik adik-adik dan anda semua, insyaAllah. 2107-389 pemanggil berikutnya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh saya tahu siapa di talian ni?
1: Anwar Jomi.
0: Anwar mana ni?
1: Anwar Hamid, Sungai Pinang, balik pulau.
0: Balik pulau tahun mana?
1: Sungai Pinang, Taman Nelayan, Kuala, Sungai Pinang. Jombi sampai ni.
0: Dah, saya balik pulau tahun mana?
1: Kuala, Sungai Pinang, balik pulau.
0: Salah.
1: Ha?
0: Balik pulau kat Pinang.
1: Betul.
0: Ha?
1: Saya
0: duk agak
1: dah.
0: Duk kira, duk agak. Kira dia juga betul.
1: Contoh.
0: Ni Cik Anwar makan belum ni?
1: Tak makan lagi. Jombi menyorok dengan Jombi dulu lah.
0: Pasal apa tak makan lagi ni?
1: Pasal baru balik kerja naik.
0: Baru balik kerja malam. Baik. Hari ni hari ke berapa kerja?
1: Hari ni? Baru 2 hari.
0: Bila
1: lagi 4 hari.
0: Oh, 6 hari lah kerja seminggu.
1: Tak terjual lagi pasal baru 2 hari. Dia masuk malam kelima kadang. Jombi kan biasa kan?
0: Biasalah. Kadang malam ketiga pun pipi lena terus kan?
1: Tak lena kan, berehat. Lena bahaya. Ini cumi, berehat.
0: Okey. Cik Anwar kata lelah, Cik Anwar.

0: ketam.
1: Okey,
0: hobi. Boleh tak kata Jomi?
1: Boleh, tak ada masalah. Oh, hobi Cik Anwar tangkap ketam.
0: Ha, bola biasa orang datang dah kan.
1: Okey.
0: Sampai sekelah tak main bela dunia.
1: Saya nak tanya Cik Anwar lah kan. Ketam ni cara tangkap dia macam mana?
0: Ketam ni combi orang kata lama lah dah, dari umur belasan tahun dah.
1: Tak, sebelum tu hobi tangkap ketam ni, orang rumah suka ke tak suka?
0: Dulu memang tak kahwin ni dia suka. Ni cerita dulu
1: kan. Cerita dulu, okey.
0: Cerita dia dulu ni buat daripada tang kuih buluk.
1: Okey lah ni.
0: Dia buat dengan buluk kat buah lah, bateri ke kanan 2 biji ataupun putih batu tauk lah. Cumi kita pergi buang ikan tu, kita beli ikan umpan tu, ikan dua putih.
1: Ya. Lah ni.
0: Kan malung pun boleh.
1: Lah ni nak tangkap ketam macam mana?
0: Lah ni dia main macam-macam, dia punya pangkat ketam, dah bubu lah, pakai bubu.
1: Oh, dia tak panggil tangkuih ketam dah?
0: Tangkuih ke, tapi lah panggil tangkuih bubu, dulu tangkuih ketam.
1: Oh, saya ingat pi tangkap ketam tu kira macam mana pi tangkap tu dengan tangan tu bukan?
0: Yang tu cari dia nyet.
1: Itulah tangkap, kalau tangkap pi lepas yang tu tangkuih kot.
0: Betul, jom pi tangkuih.
1: Pi tangkuih kot. Tapi ada ketam yang tak boleh tangkuih, ada ketam yang tak boleh tangkap.
0: Betul. Tangkuih ni jombi. Kita tunggu ayah ni lah. Ayah pasang kadang seminggu sekali kan.
1: Betul.
0: Tunggu ayah, ikut ayah kadang alhamdulillah lah. Ratuih kau masuk jombi.
1: Tak pernah korek ketam?
0: Korek ketam ni dia pakai cakok.
1: Betul, dia pakai cakok. Dia hanya boleh korek ketam. Ketam apa?
0: Ketam batu, orang panggil kadang ketam nipok.
1: Ya, betul. Nampak. Walaupun Jomi tak duduk balik pulau tu, ingat Jomi ni bukan anak laut kah?
0: Itulah, nanti namai kah. Kalau namai dia percaya belanja makan ketam batu.
1: Ketam yang paling bagus nak makan ketam apa?
0: Untuk makan ketam tu lah, kadang kita pergi tangkuih tu, Jomi. Kalau orang kata, kita time bulan penuh kan?
1: Ya.
0: InsyaAllah, ketam ni isi penuh.
1: Okey, ketam yang paling bagus makan ketam apa tau? Ketam apa?
0: Ketam kayu.
1: Ketam nipah.
0: Betul lah, ketam nipah, ketam batu, yang mana satu saya orang tak tahu, tapi kan
1: yang mana satu dia, yang syok yang mana satu pun tak tahu. Ketam nipah ni bagus dia untuk apa tahu, waktu orang kata apa, dia ada khasiat dia, kadang-kadang orang kena demam denggi, dia akan cari ketam nipah, dia akan basuh elok-elok, dia akan masak buat sup. Tak pun rebus minyak dia.
0: Betul, saya biasa buat balik kat biras saya, belah-belah Perak tu, buat balik. Yang tu kita tangkap kecil petang, tak kisahlah, pergi tangkuih kan.
1: Betul. Dan
0: buat sup.
1: Dalam kategori ketam-ketam ni juga ada ketam yang tak boleh dimakan.
0: Ketam apa tu? Combi nak apa? Itu weh.
1: Ketam kayu.
0: Betul yang tu
1: ketam kayu. Ketam kayu kita tak boleh makan, pasal apa? Pasal apa Cik Anwar? Cik Anwar kan nak low dekat tanda.
0: Ketam kayu memang tak makan.
1: Ketam kayu makan reban gigi, Cik Anwar. Reban gigi ketam kayu tu hanya orang-orang kikiak pintu tu nak bagi nipih.
0: Tu lah.
1: Hambui.
0: Habuk ni apa boleh pun dalam air tu.
1: Tu pun jangan nak cerita bak ketam ni. Comi champion tak?
0: Champion.
1: Okey.
0: Cerita comi kan? Ketam ni sampai keluar lah. Biasalah orang kata sampai keluar orang perempuan duduk larang lah.
1: Sampai keluar?
0: Saya pi tu. Okay. Dia lambat tengah ayam pasang lah. Kita memang nak mengedik lah. Pasal biasa pi tu. Tongkat motor kan? Dia tak nak kelebok. Motor duduk dia atas badan saya.
1: Pasal apa?
0: Motor jumpa atas saya, tongkat kelebok, kaki dah orang kita sarau. Sampai keluar dia tangkap ni, lalah ada angka Cina tu, dia ada kepala udang kan.
1: Okey.
0: Dia ambil tolong angkat saya ni, mungkin nak tergelak ke sorang-sorang tu. Duduk dekat seminit dua ke, duduk tentu, duduk. Motor duduk atas saya, dia nak angkat, tak larang.
1: Waktu tu bini ada tak? Bini tak ada lah.
0: Perempuan tak main, depo duduk larang, tak sadar pergi lah, anak-anak pun larang. Macam kita pun lah kesihatan, tak pun nak kelaratan.
1: Tahu tak orang pula pilih panggil apa tu? Ketika tak?
0: Betul, Jomi, betul. Pasal ni saya suka.
1: Okey, betul.
0: Ketegang. Lepas tu betul. Sampai kena kalau yang sat lagi dia naik kan.
1: Okey.
0: Dia jenis tiga bangsa dah ada Jomi ke tempat saya ni. India, Cina. Betullah saya pergi bela-bela anu Jomi dekat tangga hitam ni, bela-bela. Jambatan pula pinang ni.
1: Baik. Faham.
0: Jadi okey. Ada India dengan Cina. Dia pun duk tangkap. Dia pun tangkap ni cumi. Dapat ni pun duk kacau speed tu.
1: Betul. Itu betul. Ini saya nak tanya lah pula kan. Okey. Bab tangkap ketam ni ada yang tahu. Okey. Kita nak tanya pula. Apakah hobi pasangan Cik Anwar yang dia suka tapi Cik Anwar tak suka?
0: Hobi orang perempuan saya?
1: Yang Cik Anwar dia suka. Dia suka sangat hobi tu tapi Cik Anwar tak suka. Ha, kalau Bani jawab ah.
0: Hobi rumah saya.
1: Ha, ha, ha. Kalau jawab, kalau Bani jawab ah.
0: Saya tak perasan.
1: Ha, tak ha? Ha? Apa dia Jano?
0: Tak perasan banyak.
1: Banyak sangat dah lah, memanglah hobi dia banyak sangat, tapi hobi yang paling dia suka yang Cik Anwar tak suka hobi tu.
0: Dia hobi dia jenis ni lah, jenis masuk ni.
1: Alah, kata banyak masak satu.
0: Dah masuk, dia jenis tengok. Kalau yang jenis dia tengok macam tu, dia try hari-hari tu juga. Macam kita ni jombi, kadang kita suruh buat benda macam nak pakai sayah buat apa kan.
1: Ha.
0: Nak, kadang laksa nak makan jenuh terkadang sampai berbulan.
1: Dah, cerita dia bila dia masak lah tu, kan Cik Anwar tak suka lah.
0: Ha, hobi dia kalau dia tengok-tengok dia terus buat lah.
1: Ha, kira-kira Cik Anwar tak suka lah dia buat macam tu.
0: Abang rasa macam boleh-boleh ke kita boleh rasa, tapi
1: tak, bukan.
0: Kita punya lambat
1: ni, dia cepat. Lah ni kita nak tahu hobi dia yang Cik Anwar tak suka. Cik Anwar faham tak?
0: Faham.
1: Ha, okey, apa hobi dia yang Cik Anwar tak suka?
0: Ha, yang tu lah.
1: Yang tu lah. Jadi kepada bini Cik Anwar, lepas ni tak payah try-try masak lah. Cik Anwar tak suka.
0: Dah kadang kita lemak sangat nak makan pun jenuh. Kadang kita pergi beli tu.
1: Baik, baik,
0: bila
1: baik.
0: Kita beli baru dia pun buat.
1: Baik, baik, baik. Faham. Itu bila Cik Anwar senangin lah. Cik Anwar, baik. Terima kasih Cik Anwar.
0: Cumi.
1: Ya.
0: Nah, kalau mai balik pulau ke, kalau sampai lalu-lalu, boleh makan ketam jombi. InsyaAllah ada ketam.
1: Makan ketam tak masak lagi, buat apa Cik Noh?
0: Masak lemak cili api jombi, kena berapi.
1: Okey, baik. InsyaAllah, insyaAllah. Kita tengok nanti lah. Apa yang kita tiru je Cik Noh dah. Baik. Assalamualaikum Cik Noh.
0: Moga sihat lalu jombi. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Daripada Madam Purple News. Assalamualaikum. Comel ni comel sangat lah makcik. Hobi terbaru saya. Ada hobi terbaru pula dah. Saya suka ambil video sepasang burung sedang buat sarang kat atas pokok karapule kat belakang dapur saya. Mula dari bertelur, proses mengeram, menetes keluarnya anak-anak burung. Mak pak burung tu kerja keras cari makan bergiliat-giliat, duk suap pi makan dalam mulut anak-anak burung tu. Yang paling seronok tengok bila sampai masa mak pak burung tu duk ajak anak-anak burung tu sampai pandai terbang. Kalau ada lagi burung lain buat sarang, saya buat video lagi. Tonton filem Tamil Cowboy Memanjang tu hobi suami saya. Boleh ke dia aja tu TV tu. Remote TV tu siasa je ada kat tangan, duk magam. Jalan saya ni. Amboi. Hak yang kita duk ambil video tu, tak cik suami suka tak tahu ke? Ada petikan pantun ni. Pak Abu ke kedai kopi. Semasa balik dikejar angsa, kita perlu mempunyai hobi supaya tak dapat supaya dapat mengisi masa. Tu dia Comi punya detailnya saya. Kongsi hobi saya. Boleh tak tu? Boleh. Abang, terima kasih Madam Purple New. Yang lain nak kongsikan 2107389. Apakah hobi anda? Semua orang ada hobi. Hobi anda yang pasangan anda tak suka. Ha, kan? Hobi anda yang pasangan anda tak suka. Dan hobi pasangan anda yang pasangan anda suka tapi anda tak suka. Welcome to Kalia. Jelang udara Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu. Cintamu untuk siapa? Ha? Ya, cintamu untuk siapa? Itu bahasa Melayu. Lu Jia Liang, Nidau Di Aishui, Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hei, rablah lagu ni. Hak ni tak betul eh. Hak nu tak betul eh. Hak ni tak kena. Hak nu tak kena.
1: Hak ni kena. Hak ni betul eh. FM. Ah, dah betul lah. Buat bakal dia ni. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

0: Sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbincangan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Seri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Perancangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: Baiklah, kita bersama dalam Kopi Bola Pagi edisi 18 Julai hari ini 2026. Preview penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026, Perancis menentang England. Di mana selepas impian beraksi di pentas final tidak kesampaian, Perancis dan England kini berdepan satu lagi misi, iaitu menamatkan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan. Walaupun perlawanan penentuan tempat ketiga sering dianggap kurang mendapat perhatian berbanding final, kedua-dua pasukan masih mempunyai motivasi besar untuk menamatkan kejohanan di atas podium. Di mana Perancis tiba ke aksi ini selepas tewas 2-0 kepada Spanyol dalam separuh akhir, manakala England pula dikecewakan Argentina 2-1. Walaupun terlebih dahulu berada di hadapan hasil jaringan Anthony Gordon. Kini kedua-dua kekasih Eropah itu berpulang menutup kempen dengan satu kemenangan yang mampu mengembalikan sedikit keceriaan selepas kekecewaan di separuh akhir. Bagi Perancis, perlawanan ini turut membawa makna yang cukup istimewa kerana ia bakal menjadi perlawanan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Les Blues selepas lebih sedekat menerajui skuad kebangsaan. Sejak mengambil alih pasukan pada tahun 2012, Deschamps membawa Perancis muncul juara Piala Dunia 2018, naib juara pada 2022 dan sekali lagi marah ke separuh akhir pada edisi 2026. Beliau mengakui tiada pasukan mahu bermain untuk tempat ketiga, namun mahu mengakhiri era kepimpinannya dengan satu lagi kemenangan. Di Camp England pula, Thomas Tuchel tetap mahu anak buahnya menunjukkan karakter walaupun gagal merealisasikan impian membawa England ke final pertama sejak 1966. Rekod pertemuan keseluruhan lebih memihak kepada England. Daripada 32 perlawanan rasmi yang telah berlangsung, England mencatat 17 kemenangan, Perancis 10 kemenangan, manakala 5 lagi aksi berakhir seri. Namun, jika di pentas Piala Dunia, kedua-dua negara mempunyai sejarah yang cukup menarik. England memenangi 2 pertemuan pertama menerusi kemenangan 2-0 pada edisi 1966 dan 3-1 pada 1982. Perancis belum membalas apabila menewaskan England 2-1 pada suku akhir Piala Dunia 2022 di Qatar. Ini bermakna aksi di Miami nanti menjadi pertemuan keempat antara kedua-dua pasukan di Piala Dunia. Sekaligus menambah satu lagi bab dalam persaingan yang sudah berlarutan hampir satu abad. Perancis sekali lagi bergantung kepada Kylian Mbappe yang masih mengetuai carta penjaring Piala Dunia 2026 dengan 8 gol dan 3 bantuan jaringan. Dan beliau dibantu oleh Ousmane Dembele yang mengumpul 5 gol dan bantuan 2 bantuan jaringan. Manakala Michael Olise terus menyerlah sebagai arkitek utama serangan Les Blues dengan 6 bantuan jaringan. Tertinggi dalam kejohanan setakat ini. Walaupun gagal menembusi benteng Spanyol pada separuh akhir, trio ini masih membentuk antara jentera serangan paling produktif sepanjang kejohanan. England pula masih bergantung kepada pengalaman Harry Kane yang telah menghasilkan 6 gol dan 1 bantuan jaringan, selain kreativiti Jude Bellingham yang juga mencatat 6 gol dan 1 bantuan jaringan sepanjang kempen. Di bahagian sayap, Bukayo Saka kekal menjadi pemain penting menerusi 3 bantuan jaringan, manakala Anthony Gordon membuktikan nilainya apabila menjaringkan gol pembukaan ketiga menentang Argentina di separuh akhir. Dan gabungan pengalaman Kane dan tenaga muda pemain seperti Bellingham, Saka serta Gordon menjadi kekuatan utama skuad kendalian Thomas Tuchel. Dari sudut taktikal, kedua-dua pasukan mempunyai identiti yang agak berbeza. Perancis lebih selesa menyerap tekanan sebelum melancarkan serangan balas pantas menerusi Mbappe dan Dembele. England pula lebih banyak bergantung kepada organisasi bertahan yang kemas serta tekanan tinggi ketika kehilangan bola. Namun kekalahan kepada Argentina memperlihatkan kelemahan England apabila gagal mengekalkan intensi selepas mendahului. Manakala Perancis pula perlu memperbaiki aspek penyudah selepas gagal menghasilkan sebarang jaringan ketika bertemu Spanyol. Selain perebutan tempat ketiga, perlawanan ini turut membawa beberapa misi peribadi. Mbappe masih berpeluang mengesahkan dirinya sebagai pemenang kasut emas Piala Dunia 2026, manakala Harry Kane dan Jude Bellingham pula berpeluang merapatkan jurang jika berjaya menambahkan jaringan. Perancis juga mahu menghadiahkan kemenangan terakhir kepada Didier Deschamps, sementara England memburu kemenangan pertama mereka dalam sejarah perlawanan penentuan tempat ketiga selepas tewas kepada Itali pada tahun 1990 dan Belgium pada tahun 2018. Walaupun bukan sekadar pentas final yang diimpikan, aksi di Stadium Hard Rock ini tetap menjanjikan perlawanan berkualiti tinggi. Dua pasukan elit Eropah, dua jurulatih berprofil besar dan deretan pemain bertaraf dunia bakal turun memburu penamat terbaik dalam kempen Piala Dunia FIFA 2026. Dan bagi Perancis sendiri, kemenangan akan menjadi penutup sempurna buat era Didier Deschamps. Manakala bagi England, ia peluang untuk membuktikan bahawa mereka masih antara kuasa besar bola sepak dunia meskipun terlepas peluang beraksi di pentas final. Untuk kopi bola pagi ni, yang boleh combi kongsikan bersama dengan anda. Untuk pendengar-pendengar saya di ruang udara Radio Malaysia Putra FM, segalanya untukmu.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

Itu dia, mari kita ke kedai kopi. Jangan lupa dengar sini Muntin FM, segalanya untukmu. Wow lala. 9.30 mengambil 9.31 minit pagi.

0: Seperti yang dijanjikan, Comi nak bagi soalan kuis. Soalan kuis. Apa yang perlu anda lakukan? 2107389. Hubungi kami. Tapi bukanlah ni. Bila Comi kata sah lagi kita ada soalan kuis, Comi bagi tahu baru telefon. Sebelum itu kita terima panggil berikutnya di jom talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, ya, waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Nasya lah, Abang Combi.
0: Siapa?
1: Tasya.
0: Nasya ke Tasya?
1: Nasya.
0: Nasya buat panggilan mana, Nasya?
1: Nasya buat panggilan dari Kedah.
0: Dari Kedah. Kedah tak mana? Sungai Lima. Baik. Nasya, dah sarapan pagi belum ni?
1: Belum lagi.
0: Pasal apa yang belum?
1: Apa, Nasha suka sarapan lewat-lewat.
0: Hari ni menu apa hari ni? Sarapan pagi? Hari ni menu apa? Saat lagi dah nak stand by nak makan apa ni? Masak ke beli ke macam mana ni?
1: Belilah macam ni.
0: Beli awak tak masuk?
1: Tak tahu nak masak apa, menu pun tak tahu nak termasuk.
0: Lain kali kalau tak tahu masak, kalau telefon Abang Bambam, tanya Abang Bambam. Abang Bambam ni dia macam mana apa tahu, macam mana resipi bergerak. Betul, dia tahu masak semua.
1: Betul kah?
0: Betul. Abang Bambam ni sebelum ni ada seorang tukang masak yang profesional.
1: Tak apa,
0: si
1: tanya dia.
0: Nanti kena tanya, tengok. Kalau kata nak masak telur, telur ya kurang-kurang resipi telur ada 147 jenis. Dia buat.
1: Nasya suka masak benda yang pedas-pedas.
0: Cabai lah.
1: Masak cabai.
0: Okey, ni. Bab cabai ya. Bab cabai. Tahu cabai. Bab cabai Melaka yang ada 437 resipi. Belum lagi cabai merah, cabai besar. Belum lagi.
1: Cabai merah tu pedas dengan Abang Cumbi.
0: Dah, tanya nanti Abang Bambam dia boleh buat bagi tak pedas. Abang Bambam ni kira pakar lah. Sebelum ni dia duk kongsi, waktu dia duk kerja seorang, dia duk kongsi resipi apa semua nak masak. Takkan Nasya tak dengar?
1: Nasya ni
0: tak setia. Okey Nasya, nak tanya ni Nasya. Soalan pagi ni Nasya nak. Okey, dengar betul-betul lah Nasya. Okey, semua orang ada hobi. Nasya ada hobi, kan? Kawan-kawan kampung-kampung, orang kampung semua ada hobi. Apa hobi Nasya yang Nasya suka tapi dalam keluarga ni mungkin abang ke kakak ke adik ke tak suka hobi Nasya tu?
1: Apa bagi Nasya? Hobi Nasya banyak.
0: Okey.
1: Nasya kalau hobi Nasya suka masak, suka mengemas, suka basuh baju. Tapi suka buang air mata.
0: Suka masak tapi sat lagi nak beli. Suka mengemas, suka apa lagi? Suka basuh baju. Basuh baju dah boleh mesin dah. Lagi?
1: Lepas tu suka basuh baju, suka simpan rumah.
0: Okey.
1: Apa, suka buang air mata sekali.
0: Suka buang apa?
1: Ayam mata.
0: Buah ayam mata tu macam mana tu?
1: Kira kalau orang marah kan Nasya ke, apa ke, Nasya ni tak boleh apa nak simpan ayam mata. Mesti kena buang. Mahal ke, murah ke, mesti kena buang.
0: Ya Allah Nasya, sebab tu lain kali kalau boleh kan, ingat macam ni cakap nah, waktu nak teriak punya time tu kan, cari botol air kosong. Tak ada ayak mata tu dengan botol air. Lepas tu dah penuh berbual dalam peti air. Esok lapak ayak, buka pintu peti air tu, buka ayak tu minum balik. Tak rugi lah.
1: Ayak mata tu masin Abang Cumbi.
0: Siapa kata ayak mata masin?
1: Masin lah.
0: Siapa kata masin?
1: Ha. Nasya lah kata.
0: Nasya kata masin sebab Nasya mesti ada darah tinggi ni. Kalau tak ada macam mana boleh masin?
1: Tak, ayam
0: tak
1: mata
0: tahu.
1: Tu bukan
0: dia merah
1: mata,
0: dia merah
1: hati kita.
0: Kalau dari hati takkan masin
1: ke? Alah, masin lah,
0: Abang Cumbi. Mana ada ayam mata masin, Nasya ni pandai-pandai. Nanti kalau nak teriak, cuba rasa ni. Tak ada sikit. Beda buat rasa. Ni Nasya, lagi satu nak tanya ni. Okey, ya. Antara hobi orang lain yang mereka suka, yang Nasya tak suka, apa dia?
1: Yang Nasya tak suka, mereka suka. Nasya tak suka orang tak suka orang marahkan Nasya.
0: Marah orang pun kira hobi jugalah noh.
1: Maghubog siya. Kala lepot ta. Lepot. Tengok na siya dulu. Rile-rile ke. Buat apa ke.
0: Okay.
1: Batu siya. Ada saja lepot ako siya. Alasan nak maghubog. Nasio ni fikiran nasio ni cepat sensitif abang cumbi.
0: Cepat sensitif. Baik.
1: Nasio tak boleh orang marah dia cepat sedih.
0: Walaupun
1: mak ayah tak pernah marah. Orang lain marah. Nasio cepat dia.
0: Cepat teriak.
1: Walaupun nak sedih.
0: Cepat terasa lah no.
1: Terasa hati.
0: Baik. Baik. Abang Cumi faham. Apa pun terima kasih Nasyana.
1: Okay.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Tu dia Nasya. Hobi mengemas apa semua. Tentu hobi buat keluar air mata. Rugi kalau buang air mata tu saja. Cuma tahan tengok bulan botol eh. Pemanggil berikutnya sebelum kita nak berhibur. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, boleh saya tunjuk berita talian ni?
2: Makcik Azizah
0: mana ni?
2: Bajasong, Kuala Batang.
0: Awak suara lain pula ni.
2: Tak apa sihat.
0: Alah, tak apa sihat. Pasal apa?
2: Kaki sakit
0: apa kena mengena dengan suara ni, Makcik Azizah?
2: Dia naik ke mulut.
0: Sakit kaki naik ke mulut. Efek dia pada suara. Okey, faham. Awak kaki tu pasal apa? Sakit pasal apa?
2: Sakit orang.
0: Goat lah.
2: Dom, kan dia.
0: Habis tu?
2: Sakit orang.
0: Macam mana nak tahu sakit orang?
2: Orang saraf.
0: Macam mana tahu kata sakit orang saraf tu?
2: Dia ambil ubat dah.
0: Habis tu?
2: Dia bagi ubat makan.
0: Makan dah lah.
2: Makan dah, tapi tak lega juga.
0: Tak lumuk minyak panas apa ke?
2: Lumuk, semua lumuk.
0: Buah minyak panas lagu mana? Pakai minyak panas lah tu? Cara pakai?
2: Sapu je.
0: Ha?
2: Sapu je. Cumi tak buat macam mana?
0: Awak pula tak tahu. Cumi kot tu yang tanya Cik Izzah tu. Tengok macam mana cara Cik Izzah buah minyak panas tu.
2: Ni cumi-cumi
0: kan? Tak ni Cik Izzah. Cara pakai minyak panas ni Cik Izzah.
2: Ya.
0: Kita masak minyak tu panas-panas.
2: Minyak apa?
0: Minyak masak.
2: Minyak masak. Lepas tu
0: kita masak dia bagi panas-panas.
2: Lepas tu
0: kita terap pakai kaki kita.
2: Dia nak keluar lah lagi.
0: Cik Izzah jangan buat pula. Kan Izzud hospital. Dia tanya ni pasal apa ni. Buah minyak panas. Sampai suruh buah combi. Naya combi kena. Apa pun jangan lupa makan ubat Cik Izzah ni. Bubur minyak. Okay. Jangan jalan banyak sangat. Cik Izzah jalan banyak kot ni. Pergi kerja balik kerja jalan kot.
2: Jalan banyak. Ni hari cuti lah ni.
0: Oh hari ni cuti duduk di rumah.
2: Duduk di rumah ni. Duduk relax.
0: Alhamdulillah. Makan dah kan pagi ni?
2: Makanlah nasi goreng.
0: Nasi goreng masak ke beli?
2: Ni anak bagi.
0: Anak buat nasi goreng macam mana?
2: Dia buat mai semalam.
0: Nasi goreng ni buat macam mana?
2: Dia beli je.
0: Beli je. Ingat kau buat sendiri.
2: Kita tak masak kan ni. Sakit kaki nak jalan tak
0: boleh. Dahlah sakit kaki nak masak. Tangan bukan kaki je.
2: Duduk berdiri.
0: Apa dia?
2: Duduk berdiri sakit lah.
0: Duduk kan berdiri ni?
2: Kalau berdiri sakit, duduk tak apa.
0: Lepas ni Cik Izzah kena buat dapur rumah Cik Izzah tu. Kena buat jangan dapur yang berdiri ni. Kena buat dapur boleh menerap pun. Tu cerita dia. Okey Cik Izzah. Ni nak tanya Cik Izzah pasal hobi lah. Hobi Cik Izzah. Apa hobi Cik Izzah sendiri? Yang hobi Cik Izzah ni kadang-kadang kawan-kawan ke adik-beradik ke anak-anak tak suka Cik Izzah buat hobi tu.
2: Hobi Cik Izzah tak tahu anak-anak. Tak nak kata Cik Izzah
0: hobi je.
2: Masak je.
0: Kot lah petang-petang hobi Cik Izzah bawa bok kain kan. Pindu atas-atas ban tu duduk mengai puyu kan. Sepat ronggeng kan. Sepat benua kan.
2: Tak mana duduk kerja.
0: Tak lah hobi kan. Hobi ni waktu terluang kan. Waktu petang-petang tu kira balik-balik kerja apa kan. Pegang bok kain apa. Pindu atas-atas ban tu kan. Tanya apa-apa ni. Siap cari sepat benua kan. Mana tahu.
2: Balik kerja je maghrib lah macam mana ikan pun nak tidur
0: contoh Cumi kata bila hobi Cik Jah tu anak-anak tak suka. Apa hobi anak-anak tak suka Cik Jah buat?
2: Anak-anak tak suka hobi kita suka berjalan-jalan.
0: Suka berjalan lah. Mak anak tak bagilah. Pasal apa kalau pergi berjalan selalu lama ke?
2: Tak tahu kat depa.
0: Baik itu kalau hobi depa, hobi Cik Jah depa tak suka. Hobi depa yang Mak Cik Jah tak suka pula hobi apa?
2: Hobi suka popet-popet.
0: Hobi anak cucu suka popet-popet. Cik Jah tak suka. Sampai tahap macam tu. Jadi pada anak Cik Jah dengar lah. Ini luahan hati seorang ibu. Syurga kita dengar. Cik Jah tak suka anak-anak popet-popet. Lani untuk
2: kita
0: zaman.
2: Ni kita popet-popet kita. Tengah
0: malah
2: nak kata apa.
0: Betul lah Cik Jah.
2: Kan
0: Cumi faham. Habis kalau cumi popet-popet tak apa pula.
2: Cumi tak apa lah. Cumi tak apa. Melawak.
0: Kalau cumi popet-popet melawak. Kalau anak popet-popet marah. Okey faham. Faham. Dia main. Ni Cik Jah. Betul-betul. Dia macam ni je. Main dengan orang tu kalau kita sayang ni. Dia buat apa-apa semua betul ni.
2: Kan?
0: Main kalau kita meluat kadang dia buat betul pun semua salah.
2: Memang
0: kan? Tak apa, faham-faham je. Apa pun Cik Jah, jaga diri ni. Jangan lupa makan ubat tau. Okay, jaga diri Cik Jah lah.
2: Cumi.
0: Ya.
2: Cumi tengok Cik Jah sama lah.
0: Tengok Cik Jah kalau tak salah. Waktu tu Cik Jah duk pegang tangan cucu kot. Balik kerja. Kira Cik Jah duk jalan kat tepi traffic light tu. Betul ke?
2: Betul lah tu. Siapa pagi?
0: Jalan ke traffic light tu. Nak jalan main ke titi tu. Ke titi tu kalau tak salah. Saya pun tak pastilah.
2: Di
0: kat ban. Kat ban tu lah. Baik, apa pun jaga diri Cik Jah lah.
2: Awak cumi tak hon.
0: Dah hon apa bukan. Saya bawa Oita, saya duduk di belakang.
2: Jadi bos lah.
0: Jadi bos. Bukan jadi bos. Bos pun belajar kat saya. Baik. Terima kasih Cik Jah lah. Assalamualaikum.
2: Salam cumi. Semoga cumi sehat.
0: Amin. Baik, terima kasih.
2: Bambang pun sehat.
0: Baik, insyaAllah. Amin. Terima kasih Cik Jah lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia Cik Jah kita. Betul lah kata Cik Jah tu kan. Kita ni kalau kata suka kat seorang tu, sayang kat seorang tu, cinta kat seorang tu, dia meratus, dia merepek macam mana pun, kita anggap macam dia ni sedang menyanyi kat kita. Kan? Macam sedang mengalunkan lagu. Tapi mau kalau kata kita meluatkan dia lah, no? Dia bagi nasihat pun kita semua perut. Betul tak betul? Okey, saya nak tutup panggilan sekejap. Untuk topik kita. Sebab saya nak pendengar-pendengar kita untuk menghubungi untuk kuis. Kuis program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026. Jangan lupa. Sebab kita ada program tayangan Big Screen FIFA World Cup 2026 di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia di antara Spanyol melentang Argentina dalam program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 hari Ahad ni, 19 hingga 20 Julai, bermula jam 6 petang sehingga jam 5.30 pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan pelbagai acara menarik menanti anda. Di antaranya kita ada Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepak penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak harga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, pelbagai jualan makanan dan gerai jualan, subuh macam Jumaat, cabutan bertuah, dihiburkan dengan artis jemputan, insyaAllah. Jangan lupa, kami tunggu hampa, okey? Jadi kita ada kuis bersama dengan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 ni. Setiap pendengar wajib teka dengan percubaan sekali saja. Sekali saja, no? Sekali lagi, setiap pendengar wajib teka dengan percubaan sekali saja. Dan hadiah berupa 2 tiket masuk ke Bertam Waterpark, sumbangan Bertam Resort. Dan hadiah tersebut wajib dituntut daripada kru Mutiara FM pada malam program tayangan Big Screen FIFA World Cup di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Siapa yang menang, kena pergi sana tuntut hadiah dekat kru Mutiara FM di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Jadi soalannya, dengar betul-betul. Saya cari pemanggil terpantas 2107389. Soalannya, kena dengar, kena faham betul-betul ya.

Di manakah Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung? Sekali lagi, di manakah Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung? Di negara manakah Piala Dunia FIFA 2006 berlangsung? 2107389, tapi bukanlah ni. Saya dah terima panggil-panggil selepas kita berhibur dahulu dengan lagu ni.

0: Pemanggil berikutnya di jom talian pada ketika dan saat ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Boleh saya tahu siapa di talian pada ketika dan saat ini?
1: Pak Long
0: In,
1: in the house.
0: Pak Long In, nak jawab soalan ke?
1: Ya, ya.
0: Tapi Pak Long ingat kena pergi tentuk hadiah dekat sana lah.
1: Ya, ya.
0: Okey, Pak Long In pernah menang hadiah sebelum ni?
1: Ada.
0: Ada? Hadiah apa lah sekali Pak Long In?
1: Ada dua tiga, sana Pak Long In, buku apa? Buku. Dewan Bahasa Pustaka tu.
0: Ya, betul. Okey, Pak Long In.
1: Ya.
0: Pak Long In?
1: Ya.
0: Soalannya, di negara manakah Piala Dunia FIFA 2026 langsung?
1: Di negara Amerika, Mexico dan juga Kanada.
0: Pak Long In pasti?
1: Pasti.
0: Pasti, Pak Long In?
1: Ya.
0: Pak Long In?
1: Ya.
0: Minta maaf. Saya minta maaf banyak-banyak, Pak Long In.
1: Okey, never mind.
0: Sebab apa, Pak Long In?
1: Ya.
0: Jawapan Pak Long In itu membuatkan saya minta maaf kenapa orang lain tak boleh ambil hadiah. Tahniah, Pak Long In. Pak Long In telah pun memenangi hadiah.
1: Terima kasih. Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Long In. Jadi, Pak Long In, nanti pergi tuntut di sana, Pak Long In. Saya dah ambil dah catatan mengenai Pak Long In.
1: Ya, ya.
0: Okey?
1: Ya.
0: Baik, dan saya akan letakkan di sini nombor telefon rumah Pak Long In, lah.
1: Ya, baik.
0: Baik, terima kasih, Pak Long In. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Di negara manakah Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung? Jawapannya, Makcik Ijah, Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Jadi kepada penerbit, tolong ambil apa yang Comi Semang tak saat ni. Di negara manakah Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung? Kompleks Sukan Bertam. Tolong rekod. Bukan apa. Jawapan yang terbaik, confident yang tinggi. Bukan dekat kepala batas ke Comi? Bukan! Bukan! Kepala batas untuk tayangan big screen esok. Tapi mana tahu satu hari dua orang kan FIFA nampak Malaysia kan, depa turun main Malaysia. Boleh tak kalau Malaysia menjadi tuan rumah untuk World Cup 2046? Contoh. Boleh, tak ada masalah, tapi ada syarat lah. Syarat apa? Pasukan Malaysia kena bagi masuk je untuk World Cup. Siapa kata tak boleh? Malaysia boleh. Kita semua boleh. Kita doa-doakan yang terbaik supaya semuanya boleh, insyaAllah. Kerana setiap kejayaan itu bermula dengan yang namanya mimpi. Mereka kata, Comi keeper kan? Come on lah, agak-agak lah. Jangan letak keeper lekeh sangat. Comi sepak

bola pun tak reti bet, suruh mencuai ayak. Senang. Jadi tahniah kepada Palong E kita. Di negara manakah Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung? Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Itu jawapannya. Mengambil 9.55 pagi. 10 pagi kita akan ikuti Warta Mutiara. Dan sekembalinya selepas itu, saya akan terus menghangatkan lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

Kita akan buat kita punya penutup untuk topik kita hari ni. Dan dalam masa yang sama, mungkin anda nak bagi ucapan, tak ada masalah. Saya berikan ruang dan peluang pada anda lah nak bagi ucapan. Okey, tak ada masalah, kita bagi ruang dan peluang pada anda untuk bagi ucapan. Kerana saya akan terus mengangkatkan lagi hari-hari anda dan menemani anda sehingga jam 12.30 hari nanti, insyaAllah. Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu.

0: Marta Mujara bersama-sama Zatulik Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Motosikal dan topi keledar yang dijumpai di kawasan Dusun Durian, Lebuh Bukit Jambul jadi petunjuk utama kehilangan Syahir Zainul yang dilaporkan hilang sejak 10 Jun lalu. Operasi mencari dan menyelamat SARS lelaki berusia 45 tahun itu turut dibantu anak lelaki mangsa yang berusia 15 tahun. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang Muhammad Syoki Hamzah berkata kawasan pencarian meliputi Dusun Durian seluas 1.21 hektar. Operasi melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Paya Terubung, Jalan Perak dan Bayan Baru dengan kekuatan 33 anggota serta 30 anggota polis.
1: Mana kita tahu sini lokasi mana masa hilang. Dan polis sudah jumpa bersikap jumpa helmet, jadi kita akan bermula pada sini lah sebagai penunjuk untuk kita masuk ke dalam. Anak dia akan jadi kita punya ni, jadi the guide kita lah untuk masuk dalam itu.
0: Muhammad Syoki Hamzah, beliau berkata demikian di balik pulau. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Barat Daya SCP Anwar Abu Wahab berkata operasi berkenaan dijalankan susulan laporan kehilangan yang dibuat ibu mangsa pada 12 Jun lalu. Siasatan mendapati mangsa keluar dari rumahnya di Bayan Baru kira-kira jam 5 pagi 10 Jun lalu selepas berlaku perselisihan faham dengan ibunya berhubung permintaan wang.
2: So, kejadian ni ekoran daripada UH ni, orang hilang ni mangsa ni, dia keluar pada rumah pada 10.06. 5 pagi. Dia ada sisa faham dengan mak dia. So dia ada minta duit dengan mak dia. Mak dia tak bagi. Bila mak dia tak bagi, dia keluar daripada rumah. Dia keluar daripada rumah. Kurang daripada tu, bila 2 hari dah tak balik, mak dia datang ke balai buat satu laporan polis. Kita percaya apa ni, mungkin tempat yang terakhir ni dia membersihkan dia dijumpai di sini, kemungkinan besar mungkin dia ada di masuk ke dalam hutan.
0: SCP Anwar Abu Wahab, langkah penting bagi menjamin bekalan air negeri untuk jangka masa panjang. Selain harapan penuh agar dapat memenuhi keperluan rakyat seiring dengan pertambahan penduduk, pembangunan negeri serta kemasukan pelaburan baharu yang berterusan. Itu antara reaksi positif yang dizahirkan oleh masyarakat Pulau Pinang susulan pemeteraian perjanjian bekalan air pukal PWSA secara bersyarat antara Pulau Pinang dan Perak.
3: Bagi saya, perancangan jangka panjang seperti ini memang perlulah. Air merupakan keperluan asas semua orang. Jadi, usaha menjamin bekalan sehingga beberapa dekad akan datang memberi keyakinan kepada penduduk tentang masa depan negeri.
4: Saya berharap perjanjian ini dapat direalisasikan lah seperti macam yang dirancang. Macam bekalan air yang mencukupi bukan saja beri manfaat kepada penduduk, malah dia bantu peniaga-peniaga yang macam saya untuk jalankan perniagaan dengan mudahlah tanpa ada bimbang ada gangguan bekalan. Sebab bila gangguan ini berlaku, saya terpaksa keluarkan modal tambahan untuk beli air mineral.
5: Saya rasa ini satu usaha yang akan memberi manfaat kepada semualah. Bila bekalan air terjamin, penduduk dapat menjalani kehidupan seharian dengan lebih selesa tanpa perlu risau tentang gangguan bekalan air.
0: Muhammad Akmal, Idris Dasuki dan Siti Umairah, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo berkata perjanjian BWSA bagi projek air Perak Pulau Pinang, demeteraian antara Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, Prasarana Air Pulau Pinang dan Irigasi Perak Sdn Bhd bagi tempoh 40 tahun bermula 2032 hingga 2072. Ini pula polis Pulau Pinang berjaya menumpaskan sindiket eksploitasi manusia dan 4 pusat panggilan penipuan pelaburan tidak wujud. Ia menerusi serbuan berasingan di seberang perai tengah dan timur laut. Seramai 109 warga asing ditahan selain seorang wanita warga Kamerun berusia 25 tahun berjaya diselamatkan. Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata mangsa wanita tersebut dipercayai diseludup dari Kemboja, dikurung dan dipaksa bekerja tanpa gaji selama hampir setahun. Sementara itu, dalam serbuan di 4 pusat panggilan skam, polis menahan 80 individu termasuk warga China, Vietnam dan Kemboja. Sindiket berkenaan dipercayai memperdaya mangsa dengan tawaran kerja sebagai pegawai khidmat pelanggan berpendapatan sehingga RM5,000 sebulan. Kesemua suspek kini direman untuk siasatan lanjut di bawah Akta Atipsum dan Akta Kanun Keseksaan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Di Tampir Ramli, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan bintang P. Ramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat bintang P. Ramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang 9 pagi hingga

Selfie Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

10.25 mengambil 10.26 minit pagi pada ketika dan saat ini masih lagi untuk edisi hari ini Sabtu 18.07.2026 zaman 3 Safar 1448 Hijrah. Sempat untuk saya menjengah ya apa yang sedang berlangsung di Muter FM ni sendiri di auditorium RTM Muter FM. Sedang berlangsungnya uji bakat bintang Piramli 2026 dan juga bintang kecil. Jadi kepada peserta-peserta, buat yang terbaik insyaAllah. Yang masih lagi dalam perjalanan untuk sampai ke sini, berhati-hati mandu di jalan raya. Ada yang tengah sibuk di dapur tu, nak masak apa hari ni? Ada juga kong-kong ibu, hari ni hari siap tu, hari gantung periuk, nak mengantung rumah nak pergi kenuri. Ada juga rumah yang ada kenuri hari ni, maklumlah nak sambut menantu, sambut cucu dan juga sebagainya. Sambut cucu, kenuri apa je mi, kenuri kekah. Ha. Sambut menantu, kenuri menikah. Sambut cucu, kenuri akikah. Ha, kena faham. Apapun ada di antara rakan-rakan pendengar kita ni yang mendengarkan di RTM Klik, katanya tadi yang berkongsi seawal tadi pergi ambil anak lah balik asrama. Ada yang kata nak pergi konvoy. Kemana saja destinasi anda, kemana saja hala tuju anda dan apa yang dirancangkan, semoga anda selamat pergi dan selamat kembali insyaAllah. Dan semoga dipermudahkan segala urusan, itu yang terbaiknya. Yang nak mengatakan kiriman-kiriman ucapan, tidak masalah, boleh terus melayangkan kiriman-kiriman anda di ruangan WhatsApp kami di talian 0105080957. Sambil-sambil tu, kita nak sajikan lagu-lagu terbaik buat sajian halwa telinga anda di ruang udara Radio Malaysia Muter FM. Segalanya untukmu, yang nak minta lagu pun tidak masalah, boleh cumi silik-silikkan, layangkan ruangan WhatsApp. Anda minta lagu tu pasal apa, apa kena mengenal dengan diri anda. Dan terima kasih juga untuk anda yang masih lagi terus ceria dan terus dia sambil duduk sembang-sembang dengan Comi ni dekat ruangan TikTok live Comi Maria ni. Terima kasih.

0: Boleh teruskan keceriaan dan kesetiaan anda bersama dengan kami. Jangan ubah. Setia bersama 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik 18 jam setiap hari pukul 6 pagi sehingga jam 12.30 malam nanti, insyaAllah.
1: Terima kasih.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.

Sebelah 8 minit pagi mengambil 11.9 minit pagi. Minit-minit terakhir, jam-jam terakhir. Untuk edisi hari ini, Sabtu 18.7.2026. Untuk Santai Sabtu 6.12. Bertemankan saya, Combi Maria. Terima kasih untuk anda yang terus sila dan terus sila frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Memang meriah-meriah sangat-sangat hari ini RTM Pulau Pinang, Muter FM, kerana disantuni oleh peserta-peserta untuk uji bakat bintang Piramli. Ada yang terlupa, hari ini ke uji bakat bintang Piramli? Hari inilah. Dan juga bintang kecil. Dan jangan lupa juga esok, hari Ahad, program tayangan Big Stream Final FIFA World Cup 2026 Kompleks Sukan MBSP Bertam. Jangan lepaskan pula untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia di antara Spanyol mentah Argentina dalam program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 hari Ahad 19 hingga 20 Julai 6 petang hingga 5.30 pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam. Anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Muter FM. Pelbagai cara menarik menanti anda, di antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran 4 penjuru, sepak harga 7, permainan PS5 percuma, e-sport, e-football mobile, pelbagai jualan makanan dan gerai jualan, subuh macam Jumaat, cabutan bertuah dan dihiburkan dengan arti jemputan. Jangan lupa. Dan yang mana tadi yang nak menang hadiah tadi, Palong E tu, boleh tuntut esok di sana. Jumpa dengan kru Muter FM insyaAllah. Jam ini, sambil-sambil kaum ibu kita, mama-mama kita, umi-umi kita, ibu.

segalanya untukmu sambil-sambil masak kan. Mengimba kenangan dan nostalgia dengan lagu-lagu yang tertangkap lentok dan tangkap leleh. Wah, memang marvelous lah. Gerong Udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.

Bintang Piramli. Anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu Piramli. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang Piramli terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu Piramli dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang Piramli pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi hingga

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RTM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katie di

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua.

FM. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
1: Apa? Bintang kecil?

0: Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salina MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menginap.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari buat anda semua. Hari ini hujung minggu weekend, dalam segmen Santai Sabtu 12.6 bertemankan saya Fazrina Sadiq dalam edisi 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar hampa semua? Weekend ni pastinya dah atok macam-macam kan? Mungkin ada kenduri, nak kenatan, ada reunion bersama dengan kawan-kawan mungkin, ataupun ada gathering family day bersama dengan keluarga tercinta. Apa pun semoga dipermudahkan semuanya. Juga mungkin ada yang tengah bertugas di waktu ini, samalah kita wak. Apa pun Fazrina akan temankan anda sehingga jam 6 petang nanti. Juga hari ini kan saya masuk kerja tadi, meriah lah hari ini di Artek Pulau Pinang ni. Kalau nak tambah apa, start je lagi saya kongsikan aku. Terus stream Trafam segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Betul-betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi mok turun, kenalah mok turun cepat-cepat. Sebab apa? Sebab betul-betul, percuma baik seperti yang diwawarkan tadi. Ha, hari ini saya masuk kerja, ini meriah betul lah ofis. Ha, ada kanak-kanak, ada orang dewasa yang sangat berbakat. Ada apa tu, Fazlina? Hari ini kita ada uji bakat bintang P. Ramlee hampa. Ha, dah pun bermula daripada seawal jam 9 pagi tadi. InsyaAllah akan berlangsung sehingga jam 5 petang nanti. Juga hari ini juga kita ada uji bakat bintang kecil. Tadi saya masuk outfit adik-adik kita kemain. Saya pun macam wow, impressed tengok. Juga nak kata uji bakat untuk P. Ramlee pun, tadi saya sempat pergi masuk tengok persembahan dia pun. Saya rasa macam betul ke P. Ramlee ni, macam tu. Saat lagi kita akan bawa depan masuk. Jadi hampa semua kena tunggu, okay? Terus stay tune Drive Family, the number 1 Pulau Pinang.

0: yang mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih kerana menonton!

Bintang P. Ramlee, anda mestilah warga negara Malaysia lelaki berumur 18 hingga 60 tahun, berminat dan berbakat menyanyikan lagu-lagu P. Ramlee. Tidak pernah menjadi juara atau naib juara pertandingan Bintang P. Ramlee terbitan RTM. Tidak pernah merakam album ataupun single, bukan artis rakaman komersial. Bawa minus one lagu P. Ramlee dalam bentuk pendrive. Sila berpakaian kemas semasa hadir uji bakat. Bawa foto anda berukuran postcard. Bawa kad pengenalan anda. Mari tambah ramai ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada Sabtu 18 Julai 2026 di Auditorium Mutiara FM RTM Pulau Pinang, 9 pagi.

0: Hai Din, mana kita mau pergi Din? Aku mau cari rumah Perdeka Mastarda.
1: Apa Perdeka Mastarda? Mustarda.
0: Oh Mustarda. Eh Din, rumah yang kau kata tu ada lagi tak? Ada kosong.
1: Rumah yang tu ada kosong lagi tu Ramli. Tapi kalau kita apply kita dapat lah.
0: Oh, berapa besar Din biliknya?
1: Itu besar tak berapa besar lah bilik dia tu Ramli. Panjangnya tu 7 kaki kau tahu.
0: Oh, panjang dia. Ha.
1: Dan lebar dia tu membawah ke dalam 3 kaki.
0: 3 kaki?
1: 3 kaki. Dan di dalam dia pun sama dengan panjang dia, 7 kaki lah.
0: Besar ya, ada dalam ya, 7 kaki ya. Itu kubur lah. Apa yang kau ingat apa aku nak ni nak suruh kau minta mati ya?
1: Janganlah marah.
0: Anak jangan main-main tau.
2: Baik, itu dia salah seorang calon untuk uji bakat Bintang Piramli hari ini. Saya bersama dengan Cik Rizwan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa-apa?
0: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Dan bersama-sama dengan kita juga Puan Nadia pada hari ini. Yeah. Dan bersama dalam konti hari ini juga penerbit untuk uji bakat Bintang Piramli hari ini. Bagaimana Kak Eli?
3: Okay.
2: So far untuk pagi ini macam mana dah?
3: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi untuk anda. Dah pagi ke tengah hari? Dah lah ni kan, dah masuk 12.23 minit tengah hari. Langsung dari One Man Konti Radio Malaysia Menteri FM kan. Hari ni kita sedang mengadakan uji bakat Bintang Piramli bagi peringkat negeri Pulau Pinang. Jadi salah seorangnya kita ambil lah kan, peserta uji bakat kita.
2: Betul.
3: Untuk bersama-sama dengan kita. Jadi yang lain-lain tu masih belum datang lagi. Datanglah cepat-cepat. Sebab apa? Kita masih lagi buka. Sebab hari ni satu hari je ada uji bakat. Kalau terlepas peluang hari ni, kena tunggu 2 tahun akan datang.
0: Maknanya sampai jam 5 petang
3: Jam 5 petang untuk kita buka pendaftaran. Jadi hari ni juga bukan sahaja berlangsungnya uji bakat Bintang Piramli, tapi dua uji bakat serentak, iaitu satu lagi uji bakat Bintang Kecil 2026. Yang dah dewasa-dewasa ni kan, bintang, bukan bintang besar, Bintang Piramli. Tapi kita perlukan lelaki sahajalah kan.
0: Lelaki sahaja, perempuan tak boleh.
2: Tadi dalam live kita pun Kak Eli ramai yang nak kata, ni betul ke Piramli ni, suara sebiji.
3: Tak tahulah macam mana kan, menyeru roh tu masuk ke dalam badan.
0: Ya, sebenarnya aura dia.
3: Aura.
0: Sebabnya Allah Yang Maha Tahu Piramli ni mempunyai aura yang cukup kuat. Siapa yang membawakan lagu-lagu seperti macam kita membuatkan dialog-dialog Piramli kan, dia mesti ada aura. Tak di suara, di wajah. Kadang-kadang keduanya sekali.
3: Jadi bila tu satu bonus lah. Kalau yang dapat membuat persembahan, dapat menyanyikan lagu-lagu Piramli ni kan. Jadi kita war-warkan untuk anda. Tak kira lah kan, suara saya tak macam Piramli pun, saya tak mau main lah. Saya takut ni tak apa, main saja. Awak penampilan dengan gaya masing-masing. Mana tahu suara anda suara yang dicari-cari untuk menjadi Piramli akan datang.
2: Dan juga bersama dengan kita di konti hari ini Puan Nadia. Katanya Puan Nadia pun nyanyi dia tu power ke Eli.
3: Sayangnya kita tak buka Bintang Saloma kan. Kalau kita Bintang Saloma
2: menang kat dia sama-sama. Silakan Puan Nadia. Daripada mana Puan Nadia?
4: Hai, saya Nadia Farsha. Saya hari ini datang sebagai supporter kepada suami saya lah, Muhammad Rizwan.
0: Bukan Cik Jamil
3: Bang Jam
4: Abang Jamil.
0: Jamil.
4: Abang Jamil saya lah hari ni. So saya support dia lah all the way daripada jauh hari ni datang. Bersama dengan rakan-rakan yang membuat banyak sketsa-sketsa Piramli. So hari ni kita memang bagi full support lah untuk Abang Arwan kita hari ni menjalani uji bakat di Mutiara FM.
3: Lebih dikenali sebagai Arwan ya.
4: Ya betul.
0: Nama saya Arwan.
3: Jadi sebelum-sebelum ni pernah tak menyertai pertandingan Bintang Piramli?
0: Tak pernah. Tapi sepatutnya saya masuk 2 tahun yang sudah lah kan, 2024. Tapi tak mengizinkan lah sebab masa tu kita ada program di Singapura. Memang dah terlepas lah.
4: Terlepas yang tu panggilan terakhir lah orang kata untuk uji bakat Piramli. So memang kita saya cakap tak apalah bang, mungkin tak ada rezeki untuk
0: tak
4: tahun
0: apa,
4: ini
0: yang,
4: so kita pergilah 2 tahun kemudian. Macam tu
3: akhirnya sampai juga untuk ke uji bakat Bintang Piramli.
4: Alhamdulillah.
3: Okay, selalunya kan kalau nak menjadi seorang P. Ramlee itulah kan untuk suara khususnya kan mengambil masa berapa lama ya nak praktis nak sebuah lagu nak hafal tu berapa lama?
0: Saya nak praktis tu saya banyak mendengar kan. Saya tengok macam kawan-kawan yang pernah masuk bintang P. Ramlee seperti macam Abang Musli Ramlee kan itu legend.
3: Abang Musli baru ni pun ada datang ke Penang ya.
4: Dah
0: biasa. Abang Musli. Nah dan arwah Fairuz Misran pun sahabat. Pernah berhubung dalam telefon lah. Ini ini macam Sudin ni dia pernah bekerja dengan arwah Fairuz Misran.
3: Oh kita ada Sudin juga seorang sebelah
0: Sudin ni Syam Sudin
1: SS Duita.
3: Okey, jadi itulah kan bukan senang nak menyertai satu-satu uji bakat tengok dengan masa kita tapi pengorbanan pun perlu juga ya untuk menyertai satu-satu pertandingan. Kalah benang belakang kira. Jadi
4: saya
3: masuk je.
4: Betul. Saya cakap sebab dengan saya cakap dengan dia abang just go je pergi je sebab rezeki tu semua terletak di tangan Allah kan so kalau menang tu ada pertandingan yang penting pengalaman
0: sebab saya tanam di dalam diri saya sebagai macam kita pergi belajar ibarat belajar kita tahu kelemahan juri pandai menilai kelemahan kita di mana kan nanti kita next kalau tak dapat kita cuma kita perbetulkan kita punya suara kita ataupun pitching kita. Ente tahu ke apa itu pitching?
1: Pitching? Picik-picik je.
0: Oh, bukan picik, itu pitching. Itu pitching dah.
1: Sama dia bunyi.
0: Apa dia kone Sudin? Nasib baik Ajis tak ada.
2: Terhibur saya hari ini kali ini.
3: Okey, kalau sketsa melibatkan wanita pula, dialog-dialog
1: Pirami
3: dengan
1: pelakon
3: wanita
0: ni.
1: Yang kau bagi
0: sketsa
1: ini pula
0: kau. Sketsa selalunya saya buat dia macam Cik Tipah lah.
4: Tipah. Ataupun selalunya Cik Tipah saya ni yang bilang terjun lah biasa.
3: Ada macam kau sangat jadi Abang Jamil.
0: Abang Jamil dan dalam filem Masa-masa Manis. Cikgu Rokia.
3: Kalau dengan Tipah tu selalunya dialog dengan mana selalu berlakon tu?
0: Saya selalu buat yang macam
4: butang.
0: Bah! Hutang baju ke mana, Pak? Kau ni asyik main majung je, Pak. Tak ingat lagi berapa tan.
4: Abang pakai baju kot. Kesukaan ada butang. Kenapa lagi nak cari
0: baju
4: butang?
0: Kot, kau dah buta ke, Pak? ini berbahaya, Pak. Jangan-jangan mata kau terpelengok tak?
4: So selalunya kita random je lah kadang-kadang random. Sebab kita dah tahu dah dialog-dialog dalam filem Alraham Tansi Ramlee kan. So biasanya mereka ni kita orang just improvise bagi orang lagi ketawa lagi gelak
2: betul. Macam tu. Jadi sebenarnya sketsa tu boleh ditonton di mana tu?
0: Sketsa selalunya kita buat di majlis macam Jom Makan.
4: So kalau untuk tempat, live lah kalau live. Untuk konten biasanya kita post dekat TikTok saja production. Dan juga di YouTube saja production.
0: YouTube saja production.
4: So boleh follow lah saja production. Sebab kita buat live juga kat situ. Ramailah positif komen kan dekat komen saja production. So that's why daripada komen-komen positif tu kita lagi semangat nak buat live untuk diorang dan daripada situ juga kita dapat keluar membuat persembahan persembahan pentas untuk mereka yang dekat luar.
0: Dan di situ juga kami belajar untuk membuatkan persembahan di atas pentas. Betul. Bersama dengan rakan-rakan ni. Sebab kita memerlukan macam kita ada suara MZain, kita ada klon Ahmad Nispu dan kita ada siapa lagi? Sudin, Ajis.
2: Jadi fahamkan Bollywood pun hampir boleh.
0: Sebab saya asal dulu saya buat Bollywood dengan
4: Nadia. Actually kita bermula dengan Bollywood. So kalau daripada Bollywood tu biasanya saya yang lebih ke tengah lah. So saya tarik dia sekali sebab yelah Bollywood kan banyak duet. So saya memang memerlukan rakan duet. So jadi slow-slow daripada minat main music saja, lama-lama dia pun ikut menyanyi sekali. So untuk P. Ramlee ni dialah teraju utama.
0: Macam lagu P. Ramlee saya dah kaji dalam tahun 1996 macam tu saya dah.
4: Dia dah start lah, dia memang minat Pee Ramlee.
0: Sebab dulu memanglah macam arwah ayah saya memang dia suka beli. Dulu kan tape kan? Video tape dulu pergi sewa dekat kedai-kedai kan. Suka tu saya kat situ saya suka dalam filem Pee Ramlee lah.
2: Patut aura tu dah ada dalam diri tu kan Kak Eli.
3: Ya, betul. Jadi orang kata minat tu
0: minat.
3: Kalau orang minat tu memang dia akan dia akan fokus lah betul. Pada satu benda yang disuruh kan.
4: Jadi kadang-kadang saya tanya dia, abang ni lahir tahun bila ni ah? Sebab dia tahu semua salah silah keluarga, bukan Pee Ramlee je tau, semua sahabat-sahabat dia dalam filem yang pelakon-pelakon lama. Saya cakap, abang ni lahir umur berapa ni?
0: Sebab dulu kita tengok filem kan sama dengan ayah kita kan. Dia bercerita lah. Ini macam ni. Sebab dia dulu pun dia pernah bercampur di studio Merdeka Studio. Dia bercampur dengan, dia berkawan dengan artis-artis veteran lah dulu kan. Macam Musi Abu Hassan. Banyak lagi lah artis-artis itu yang dia bercerita. Selalu balik ni dulu abah dia ni kenal ni.
3: Dia cerita lah. Lagi kan. Zaman-zaman Merdeka Studio tu BKS kita tahun 60-an. Kan, sebab studio Jalan Ampas tutup Singapura, Pee Ramlee pun kena balik ke Kuala Lumpur. Di situlah kan
0: Merdeka Studio kan.
3: Ya, Merdeka Studio.
2: Tapi itulah nak kata, kalau once ada minat ni, dia pun akan cari jalan juga untuk tahu segala benda.
4: Betul.
3: Jadi kalau kita nak dengar sikit lagu Abang Jamil kita sebagai Pee Ramlee lah kan.
2: Tadi dalam live kami pun ramai cakap memang power lah. So kita bagi live di radio pula sekarang ini. Silakan. Bagi
3: sikit lah peminat-peminat Pulau Pinang nak dengar ni.
0: Kepada peminat Pulau Pinang dengan lagunya Malam Bulan Di Bagai Bintang. Boleh?
3: Boleh sangat.
0: Tapi kena tutup tingkap dulu. Malam bulan di pagar bintang makin indah jika dipandang.

0: Itu dia.
1: Power lah Kak Eli. Ya Allah. Power, power.
0: Sebab lagu B. Ramli ni memang apa tu, senang dihafal. Itulah
2: sebab kita dah biasa dengar daripada kecil kan. Betul. Walaupun Nadia memang daripada kecil memang ada nyanyi lagu Bollywood je. Lagu Melayu pun kita tak tinggal jugalah. Memang kita minat jugalah filem-filem Allah Tan Sri Ramli kan. So bila dia start buat P. Ramli, so Nadia secara automatik Nadia belajar balik macam mana nak nyanyi seperti Saloma. Nadia tak kata Nadia boleh nyanyi sebiji tak. Nadia buat style Nadia, tapi kita buat sebagus mungkin lah untuk menyamai kan, untuk dapatkan feel tu. So setakat ni Alhamdulillah boleh lah dengan tunjuk ajar dia juga. Dia garang sebenarnya.
1: Oh ya.
0: Baru tahu
3: Bukan garang juga ni.
0: Tapi kita ajar yang, sebab kita pemuzik kan, kita tahu macam dia nyanyi tu tak masuk key ke, kita tegur lah.
2: So Nadia banyak belajar dengan dia jugalah.
4: Kalau Puan Nadia belajar dengan Puan Nadia, kalau Pilami belajar dengan
2: So bab key ke, bab pitching, itu semua dia lah. Tapi kalau bab lirik ke, Hindustan kan, lirik ke, melody ke, jangan tipu Nadia lah.
0: Kadang-kadang saya pun nyanyi macam lari je kat pitching-pitching kadang-kadang. Itu biasalah. Itu yang kalau kita masuk bintang Pilami ni, kita tahu kelemahan kita di mana kan.
2: Belajar
0: kat situ.
1: Alah-alah Puan Nadia di sini ni kan, kami nak juga dengar lagu Bollywood sikit.
0: Ini memang kena dengar. Main Penang kalau tak nyanyi lagu Bollywood tak sah.
2: Penang lagu apa famous kan?
1: Kita ada pernah make shotnya ini di sini.
4: Lagu lama pun famous. Memang kat Penang lama baru semua famous. Lagu apa yang Nadia rasa memang suka
2: sangat? Okay, bolehlah kot lagu, sebab kita kat pulau kan, kita nyanyi lagu ala-ala pantai pulau, macam tu.
4: Tahun api akhir lah tu.
0: Dengan lagu Sudin pula.
3: Boleh jadi. Apa dah suara Sudin?
2: Bismillah.

0: Oh, ya Allah, powernya. Saya tak puas lah pula kat ni dengar. Ni telah keset kau apa ni?
1: Kita kena bagi tahu dekat Angkasa Puri, kita kena buat pertandingan lagu Hindustan.
2: Ya, betul. Setuju saya.
3: Actually, sebenarnya ramai dekat Malaysia yang dah mula menyanyi lagu-lagu Bollywood.
1: Betul.
3: Dulu, ni bukan nak kata Nadia hebat, tidak. Tapi Nadia adalah salah seorang yang mula-mula membuat live lagu-lagu Bollywood di Malaysia. Follower-follower Nadia yang sebelum-sebelum ni, kita kenalkan follower kita yang selalu masuk kan. Diorang pun dah start buat live lagu-lagu Hindustan. Bagus. Kita nampak dekat Malaysia ni berkembang yang boleh nyanyi lagu Bollywood, yang memang sebenarnya memang ramai yang meminati lagu Bollywood ni.
1: Betul. Mereka ni sampai pernah menyanyi dengan Udit Narayan.
0: Bukan calon-calon ni.
1: Kalau dulu era 70-an ya, kita ada artis ya, tahun 70-an Sarina Hashim pernah merakamkan pergi ke Bollywood ya. Dia ada nyanyi lagu Sadorana, lagu Hindustan ke lagu Melayu kan. Lepas tu Datuk DJ Dave kita.
3: Ya, betul.
1: Pada tahun 1990 dengan Denyutan Hati kan.
3: Betul.
1: Itu lagu Hindustan juga daripada filem dia punya lagu Denyutan Hati, Lal Pari.
3: Lalpari betul.
2: Lalpari dalam filem tu ada lagu Kau Tanpa Aku.
3: Itulah lagu
2: Datuk DJ Dave nyanyikan. Dan Nadia ada album single album yang terbaru. Tajuknya Is Dil Mai.
1: Is Dil Mai.
3: Tajuknya Is Dil Mai, sebuah lagu sedih. Alhamdulillah ramai juga yang memberi feedback yang bagus dengan lagu ni. Sebab lagu ni dia macam lagu merindui seseorang kan. Kat Malaysia ni suka lagu-lagu galau rupanya.
1: Komposer dia siapa? Is Dil Mai.
3: Is Dil Mai untuk lagu-lagu Bollywood biasanya dialah yang membuatnya kan. Komposernya dia, liriknya Nadia tulis sendiri.
1: Dan bahasa Hindi ke?
3: Bahasa Hindustan.
2: Bahasa Hindi.
3: Betul.
1: Pak Nadia boleh berbahasa Hindi?
3: Sikit. Boleh. Nadia faham. Sebab tahun 2018 Nadia pernah ke India untuk menyertai di Leher Hindustani. Season kedua. Pergi sana 3 bulan pun rasa macam kita dah boleh kita dah biasa nyanyi kan. Bolehlah bercakap dengan diorang.
1: Satu pencapaian juga Nadia dah sampai ke Bollywood.
3: Alhamdulillah.
1: Jadi mana tahu akan datang.
0: Betul.
1: Kita nak buat apa, Bollywood ke apa kan?
3: Boleh insyaAllah. Boleh insyaAllah.
1: Dan juga Asha Bosley kita. Jadi ada apa-apa lagi yang Fas nak tanya? Tak mau lepaskan peluang kau.
0: Lalang dah ada single baru ni. Mungkin boleh belanja juga untuk pendengar kita hari ni.
1: Boleh nyanyi sikit?
3: Boleh. Macam mana bang? Lupalah bang.

0: Itu dia. Masya Allah.
1: Dah berapa tahun dah usia lagu ni ni?
2: Lagu ni baru lagi. Memang lagi baru sangat. Dalam berapa bulan baru ya? Beberapa bulan saja. Baru lagi. Bulan lepas. Memang the latest one lah.
0: Kira fresh from the oven ni kat Ali.
2: Betul.
0: Abu lagi.
1: Belanja dekat Mutiara FM.
2: Betul. Ini first time kita belanja.
0: Baik, kami berseronok bersama dengan Abang Arwan kita, Puan Nadia dan juga
3: S. Kelvin.
0: Itu dia S. Kelvin kita. Banyak yang kita borak dan saya ucapkan all the best kepada Abang Arwan dan juga Puan Nadia. Semoga terus berjaya dan moga ada rezeki insyaAllah. Baik, terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Jom kita dengarkan dulu Malam Bulan di Pagar Bintang. Terus layan Putra FM sekalinya untukmu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.

mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda muncul.

baru saja berlalu hanya untukmu. Itu dia tadi kami bawakan kepada anda antara calon untuk uji bakat bintang P. Ramlee hari ini. Masya Allah, pemain hebat kan? Ha? Datang bersama dengan isteri juga. Isterinya pun bukan main hebat lagi. Masya Allah, moga ada rezeki mereka berdua insya Allah. Dan buat anda yang masih lagi ataupun tengah on the way, main cepat-cepat, kami tengah tunggu tau. Masih lagi boleh mencuba nasib sehingga jam 5 petang nanti. Dan seperti biasa jam 1 nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami Drive Family Radio No. 1 Pulau Pinang.

FM。103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 1 tengah hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: Dua penjuru 11 kerusi, tiga penjuru 21, empat penjuru 2 dan lima penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris untuk laporan di Don Minggi. Kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Padiksan. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Gemenceh, calon BN Suhaimi Zain Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh pengurus pilihan raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh pengurus pegawai pilihan raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan satu lawan satu bagi mempertahankan kerusi Don Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tempuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut, manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal, sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun, sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Peng Shui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guayra di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtara talahu, orang yang meminta tolong supaya dia belikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibn Majah dan Tirmizi.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Sebab tu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.
1: Inilah Mutiara FM.
3: Buat penuan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.27 minit tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada. Siapa yang cari, wajada. Benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai Sabtu 12.06 ditemani Fazrina Sadiq. Halo semua. Dan kita tadi telah berkumandangnya azan fardu zuhur tepat jam 1.27 tengah hari. Mungkin anda yang sekarang ini dalam pemaduan on the way, nak pergi mana-mana, ternampak masjid, kalau singgah dulu, kita selesaikan kewajipan kita, barulah kita sambung nak ke mana-mana ataupun buat kerja yang lain. Okey, dan buat waktu sekarang ni Fazrina macam tengah jengok-jengok juga ni dekat luar konti, ha. Mungkin ada adik kita peserta ataupun calon untuk bintang kecil nak masuk, kan? Sebab tadi kita dah bawa salah seorang calon untuk uji bakat bintang P. Ramli. Nanti kita nantikan kokoklah ada Fazrina bawa masuk, okey? Apa pun kena nantikan, okey? Juga jangan lupa untuk layan live kami di TikTok Jura FM 95.7. Kita tengah buat live untuk uji bakat ni. Jadi sambil-sambil dengar radio tu, boleh juga layan live kami. Teruskan bersama kami Jura FM segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Jura FM segalanya untukmu.

Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Inilah Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Apa? Bintang kecil?
2: Bintang kecil?
1: Ha? Bintang kecil?
2: Ha? Bintang kecil?
1: Oh, bintang kecil?

kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula.

95.7, 93.9 dan 90.9. Itulah dia frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami menerusi frekuensi mahupun di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan untuk hari ini seperti biasa, weekend pastinya kita akan ada carta top 10 Mutiara. Dan hari ini Fazrina akan pass button sekejap lagi dekat Amin untuk temankan anda daripada pukul 2 hingga 3 petang nanti. Katanya ada banyak lagu best-best untuk dipayung kepada anda. Jom kita sama-sama nantikan sekejap sahaja lagi. Okey, terus stream Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu Sabtu Ahad untuk anda. Selamat petang untuk apa yang terus layan kami sekarang ni dalam Carta Top 10 Mutiara Music. So guys, teman hujung minggu hampa untuk hari ni, macam untuk hujung minggu ni ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang hampa dah susun dah. Yang bercuti tu ada yang nak pergi kenduri, ada yang nak pergi ke reunion bersama kawan-kawan, ada yang tak mau pergi mana-mana pun, ada yang nak lepak-lepak dengan keluarga saja. Tapi jangan lupa juga untuk lepak terus dengan Amin, okay. Untuk Carta Top 10 Mutiara, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Let's go. Kita nak terus layan lagu di tangga yang ke-10. Ini lagu dari Ara Johari, Terlalu Bodoh. Apakah dia punya kasar tu, tajuk dia tu, Terlalu Kurang Cerdik. Untuk anda, terus layan Carta Top 10 Mutiara.
0: Nombor 10.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

Ya Putera FM, segalanya untukmu. Itulah lagu di tangan yang ke-9, Dansa Annie Zakri, hiburkan anda. Okey, dan terima kasih juga untuk anda dalam carta top 10 Mutiara. I'm Yusof, masih lagi teman hujung minggu hampa semua, yang mana masih lagi dalam pemanduan, yang mana masih lagi on the way nak pergi beli barang-barang market kan, barang-barang grocery. Cakap pasal barang grocery lah, ada satu kisah ni yang sebab jugalah bila tengok. Ada seorang yang kongsikan cerita, dia kata dia ni pergi pasaraya dan ternampak ada seorang ibu dengan anak punya scene. Masa tu anak ni nak beli roti tu, tapi si ibu ni marah, kata letak balik roti tu, jangan duk ambil. Lagu tu lah lebih kurang. Si yang tengok ni kan, kawan yang tengok ni, dia kata, kakak ni lah dia tengok, ish, nak roti je pun, cakap hati kan, nak roti je pun anak tu, belilah. Tapi bila dia pergi tengok ke depan, kakak ni ataupun orang yang mak dengan anak ni, mak dia beli barang, dua barang je dalam dia punya raga tu. Dan dia sedih lah, dia kata, jahatnya aku, cakap mana nak tahu, saya pun tak tahu kehidupan dia macam mana kan, dia tak ada duit ke, dia ada duit ke. Mungkin time tu adalah dua barang tu je yang dia mampu. Jadi apa yang dia buat tau, dia sebab dia rasa sebab, dia macam kira tu macam situasi anak dia juga, dia beli roti. Dia dengan husband dia beli roti dan beli ayam yogurt. Dan masa nak keluar tu, carilah budak tu dengan harapan jumpa dan nak bagilah roti dan juga ayam yogurt tu. Dan alhamdulillah jumpa. Budak tu bisa tengok tu, bisa suami saya panggil tengok dalam perkongsian tu. Budak tu tersenyum dan nak melompat kegembiraan lah. Tapi tak ada lompat tinggi-tinggi. Dan tunjuk dekat mak dia, mak dia pun tersenyum dan akan cakap terima kasih apa semua. Jadi tapi dalam video tu sebenarnya sebab yang kongsikan ni pun teriak juga. Abi pun sebab jugalah. Lately ni tak tahulah, suka sangat tengok benda-benda yang sedih, mudah jugalah kita nak teriak, hati tersentuh kan. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana pun, kadang-kadang kita mengeluh tau. Mengeluh, kenapalah aku diuji macam ni, kenapalah kadang-kadang aku rasa macam aku seorang yang dapat sakit macam ni kan. Tapi sebenarnya kalau untuk orang lain, mungkin ada lagi yang lagi teruk, dan mungkin ada lagi yang kurang bernasib baik. Sebab itulah sebenarnya, janganlah kita ukur ketenangan dan juga kesenangan kita ni dekat orang lain. Kita tengok dia senang, kita susah, kita kata diri kita ni susah. Tidak sebenarnya. Sebenarnya macam mana kita nak menghargai ataupun mensyukuri sesuatu nikmat yang Allah bagi dekat kita, adalah kita memandang orang yang mungkin tidak bernasib dengan baik dengan kita, membuatkan kita rasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Dan dah denungkan tu, dah macam motivasi pula petang-petang ni. Let's go, kita nak terus layan di tangan ke-8 dalam Diam Mojak Hafiz, Zain Nakal, Zami Haris dalam Carta Top 10.

0: hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nombor 7.

0: anymore. Yang betul FM segalanya untuk Muami Yusof. Masih lagi teman hujung minggu ada dalam charter top 10 Mutiara. Itu lagu di tangga yang ke-7, I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Kalau tak suka kepada seseorang sebab perangai dia, sebab dia menyebabkan sakitnya hati kan, tak apalah, adalah alasan. Tapi kalau tak suka dengan Mutiara FM, janganlah pendam. Bagilah tahu apa siapa tak suka. Lagu yang kami minat tu Amin tak main, lagu yang kami request tu Amin tak main pun ada sebabnya juga. Lagu dalam carta top 10 pasal siapa terkeluar, itu pasal hampa tak mengundi. Kenalah mengundi lagu-lagu pilihan apa semua dalam carta top 10 Mutiara di Facebook kita di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Okay, dan sama-sama itu juga untuk anda yang memandu. Ini dah lagu di tangan yang ke-6, Hakim and the Magistrate, Juliet, carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: sambil memandu sambil tengah Mutiara FM. Barulah Sempoi.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Kunjung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan...

Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Itulah lagu di tangga yang kelima. Sayang orang sama, Adira Suhaimi. Sayang orang yang sama lagi ke? Masih lagi, Min? Masih lagi, Alhamdulillah. Sama juga kita ni, kalau dapat sokongan daripada orang yang kita sayang kan, kita rasa membara sangat, rasa berkobar-kobar. Jadi ada juga untuk anda semua yang nak dapatkan sokongan, yang mana nak join untuk dalam Bintang Piramli, Bintang Kecil. Ada yang tanya, Min, tempat yang sama ke, hari yang sama ke? Betul, hari yang sama, iaitu pada 18 Julai, hari Sabtu, 9 pagi sampailah 5 petang untuk uji bakat Bintang Piramli dan juga uji bakat Bintang Kecil. Jadi untuk apa semua yang mungkin berkelayakan, yang mungkin nak join, boleh datang ke Auditorium RTM Pulau Pinang. Bila? Pada 18 Julai ni, okey? Dan kalau nak tahu lagi kriteria ataupun kelayakan-kelayakan untuk anda yang hadir, anda boleh terus ikuti di Facebook kita di Mudar FM RTM Pulau Pinang. Dekat post atas sekali kita dah pindah kriterianya, apa yang nak kena bawa dari segi umurnya berapa, minus one nak kena bawa ke tidak, yang mana layak, yang mana tak layak. Yang pastikan untuk anda semua sebelum nak main, kena memenuhi semua kriteria yang kita tentukan untuk anda. Okey, jom kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat selepas ni. Kalau kita buat baik, InsyaAllah orang akan balas baik. Ini dah balas baik, Nabila Razali, Carta Top 10 Mutiara. No.

0: ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan carta top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-50-80-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Alahai, no lela.
1: Ya, Team Bros, masih dengan Yusof, teman anda semua. Itu lagu di tangga yang ketiga, Norlela, Haziq Rosby, hiburkan anda semua. Dan apapun untuk anda, ya sekarang ni mungkin on the way nak balik ataupun on the way nak pergi ke jemputan majlis perkahwinan. Sekarang ni macam itulah, jemputan-jemputan yang dapat kan. Yang mana tak hadir, tak boleh datang, sibuk itu ini, kena maklumkan kepada tuan rumah tau. Sebab kalaulah tuan rumah tu datang, personal jumpa kita, jemput kita, wajib kita kena pi. Kalau rasa tak boleh pi, habak tak boleh pi, okey? Jangan buatkan tuan rumah tu ternanti-nanti. Dan baru-baru ni pun, alhamdulillah, antara penyampai radio juga, iaitu Faizal Ismail, orang lama ni, yang mana beliau juga melangsungkan perkahwinan, bukan dia lah, tapi anaknya Nur Khairina Iman ataupun Kina. Selamat mendirikan rumah tangga dengan pasangannya hari Jumaat baru-baru ni, dengan mas kahwinnya. Fuh, mungkin sebab bulan 7 kot. RM7,777. FBI sendiri yang akad nikah tu untuk anaknya. Dan momen tu sangat sebab lah. Sebab ialah seseorang ayah kan nak melepaskan anak gadisnya kepada lelaki. Sebelum ni mungkin si ayah yang menjaganya sepenuh hati, kini memberi satu amanah dan juga tanggungjawab kepada orang luar, yakni kepada isteri jugalah, kepada si anaknya kan. Tapi kita doakanlah untuk kita semua rakan-rakan di luar sana yang mana bercampur baur rasa sebab gembira terharunya, semoga perhubungan dan juga penyatuan di antara dua jiwa berkekalan hingga ke syurga. Okay, jom kita nak terus layan di tangga yang kedua selepas ini. Ahai, Siti Nordiana, Carta Top 10 Mutiara
2: Nombor 2.

Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Tu Show, eksklusif di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Juara carta top 10 minggu ini.

0: Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Itulah lagu di tangga yang pertama. Rencong, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Maintain sahaja minggu sebelum-sebelum ni pun rencong juga Dato' Siti Nurhaliza. Jadi kalau untuk apa semua yang rasa Tok T maintain menang, terus mengundi lagu-lagu pilihan apa semua di Facebook kita, di Putra FM RT yang Pulau Pinang. Ataupun rasa macam, saya rasa Haziq Rosby lah, saya rasa macam Akin dan Majestic lah, terus undi lagu-lagu pilihan apa semua untuk melayakkan terus berada di dalam carta top 10 mutiara untuk minggu depan. Adakah ada penyingkiran? Kena terus ikuti kami. Okey, setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad, 2 hingga 3 petang. See you next week, guys. Saya Amin Yusof. Assalamualaikum. Bye-bye. Carta top 10 mutiara.
1: Anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Apa? Bintang kecil?
4: Bintang kecil?
3: Hah? Bintang kecil?
4: Hah? Bintang kecil?
3: Bintang kecil? Wow.

Kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat main Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang. Bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Rafam segalanya untukmu. Dah masuk jam keempat dah pun Fazrina temankan anda semua di waktu ini. Terima kasih kepada anda yang baru saja buka radio. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM ketika ini dalam Santai Sabtu 12.6. Terima kasih kepada rakan penyampai Amin temankan anda semua menerusi carta top 10 Mutiara. Jadi hampa kena undi lagu kegemaran anda. Kalau nak termasuk dalam carta, kenalah undi, okey? Kita tengok next week lagu-lagu apa pula. Dan buat waktu ini, banyak lagu menarik menanti anda. Teruskan bersama kami, Trafam segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Kind.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

Trafam segalanya untukmu. Masa lagi bersama saya Fazrina Sadiq, temankan anda dalam Santai Sabtu 12:06. Waktu ini kan, kalau tadi saya ada share kan, kita tengah buat live. Tapi ada yang kata, Fazrina, kami buka TikTok tak ada pun live. Tadi dia pun rehat set, for bagilah dia pun rehat. Sekarang ni kita dah pun live kembali di kita punya TikTok Trafam 95.7. Boleh saksikan live kita, adik-adik kita tengah perform tu. Hebat tau tak mereka. Bolehlah masuk live TikTok kami. Like banyak-banyak. Jangan lupa follow, comment dan share. Okay. Dan buat waktu ini, Fazrina nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan esok kita sebenarnya ada tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 di Kompleks Sukan MPSP Bertam. Kalau nak tahu lebih lanjut, sekejap saja lagi saya share kepada anda. Okey, teruskan stream Drive FM segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Artan klik betul-betul, perjumpaan beli sajalah Yaris secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun, kenalah muat turun cepat-cepat. Sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Baik, seperti yang saya wawarkan tadi, di mana esok kita akan ada some big event. Which is kita akan ada program tayangan big screen FIFA World Cup di Kompleks Sukan FPSP Bertam. Jadilah, jangan lepaskan peluang ini untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak di antara Spanyol menentang Argentina dalam program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026. Esok bermula 6 petang hingga 5.30 pagi. Pelbagai acara menarik menanti anda. Antaranya kita ada final World Cup. Kita ada pertandingan sepakan penalty. Kita juga ada kejohanan bola sepak veteran 4 penjuru dan sebagainya. Macam-macam lagi. Ada juga permainan PS5 percuma, e-sport, macam-macam lagi lah. Jadi kalau nak tahu info lebih lanjut, boleh juga follow ke semua social media kami untuk dapatkan info-info yang lebih details di sana. Okay, dan buat masa ini, jom kita layan dulu lagu Waving Flags.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.

Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kami mencari adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun yang boleh menyanyi dan menari untuk mewakili Pulau Pinang dalam Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pakat mai Uji Bakat pada 18 Julai 2026 di Auditorium RPM Pulau Pinang bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Bawa bersama salinan MyKid, gambar, lagu dalam bentuk pendrive dan berpakaian kemas. Untuk maklumat lanjut, hubungi Katy di talian 019-470-2596. Anda juga boleh saksikan terma dan syarat di Facebook Mutiara FM. Mungkin di sinilah bintang anda mula menyinar.
1: Rafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya dalam Santai Sabtu 12.06. Dan seperti anda tahu, hari ini kan kita ada Uji Bakat Bintang Kecil. Bersama dengan saya ketika ini, kita ada calon untuk Uji Bakat Bintang Kecil bersama dengan saya hari ini. Kita ada Ali Imran. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan juga Yusof.
3: Ya.
1: Apa khabar hampa dua? Sihat?
3: Sihat.
1: So macam mana? Dah habis ke Uji Bakat tadi?
3: Dah.
1: So, how's the feeling? Best tak?
3: Best. Sangat best.
1: So, macam mana? Dah habis, dah release lah? Okay, so akak nak tanya jugalah, bakat nyanyi tu dapat daripada siapa? Kalau Ali dulu?
3: Saya ni, dari cikgu sekolah, Cikgu Azam.
1: Oh, Cikgu Azam yang banyak mengajak lah.
3: Yeah.
1: Oh, Cikgu Azam ikut tak hari ni? Tak ikut lah. Ini main dengan siapa?
3: Main dengan ibu dan ayah.
1: Okey. Kalau Yusof pula, bakat menyanyi tu dapat daripada siapa?
4: Bakat menyanyi saya dapat daripada ayah saya. Ayah saya yang ajar saya.
1: Oh, memang ayah suruh penyanyi ke macam mana?
4: Saya minat untuk menyanyi ni.
1: Oh.
4: Ianya ayah saya pun latih saya.
1: Okey. Yusof ni umur berapa lah ni?
4: Saya umur 11 tahun.
1: 11 tahun. Ali pula?
5: Saya berumur 12 tahun.
1: Okey, baik. Kalau kak nak tahu kan, idola hampa sebenarnya siapa dalam bidang nyanyian ni?
5: Saya minat dari Kumpulan Skopien.
1: Oh, okey. Boleh tak nyanyi sikit lagu Kumpulan Skopien?
5: Ya, saya akan nyanyi lagu Still Loving You.
1: Okey.
5: Time

0: Wow, dahsyat lah. Yusof, Yusof pula idola Yusof siapa dia?
1: Idola saya Awi.
0: Awi ah. Lagu apa yang minat nyanyian Awi?
1: Di Penjara Janji.
0: Boleh belanja sikit tak untuk pendengar kita? Okey, silakan.
1: Hatiku digirisnya lagi.

0: menodai cinta dan membiarkan aku sengsara.
1: Itu dia. Hebatlah hampir dua. Okay, kau nak tanya. Dalam bidang nyanyian ni kan, hampir kan muda lagi. Macam mana hampir maintain confident daripada awal sampai ke akhir? Mulakan dengan Ali dulu.
2: Saya maintain dengan Cikgu Azam saya.
1: Cikgu Azam ajak macam mana?
2: Ajak nyanyi. Lepas tu dia dah pindah dah. Saya belajar dengan Cikgu Putri Annie.
1: Okey. Cara Cikgu Putri Annie untuk untuk mengekalkan confident tu macam mana? Antara tips ke dia bagi?
2: Tips.
1: Mungkin dia kata apa nama, Ali jangan minum air ais sebab kena jaga suara. Ada tak?
2: Yeah. Jangan makan durian.
1: Oh, jangan makan durian. Betul. Sebab nak jaga suara kan. Kalau Yusof pula macam mana?
3: Saya, cikgu saya dekat sekolah. Ajar saya, dia tak bagilah minum air sejuk. Dan yang mengakibatkan suara saya boleh rosak.
1: Itu antara tips lah kan. Sebab suara hampa ni mahal, kena pakai lama kan. Okay, mungkin antara harapan lah dah masuk uji bakat ni, apa harapan Ali?
2: Harapan saya untuk mewakili Penang ke kebangsaan,
1: InsyaAllah,
2: ke Debaran Bintang Kecil.
1: Kalau Yusof pula, apa harapan?
3: Harapan saya juga untuk boleh dapat mewakili Mutiara FM ke Debaran Bintang Kecil,
1: InsyaAllah. Okay, hampa doa ada tak plan nak buat macam single sendiri ke, album ke, ke depan-depan nanti kan?
2: InsyaAllah boleh.
1: InsyaAllah. Okay, baik. Ada tak, boleh tak kalau belanja sikit lagu yang hampa menyanyi tadi? Sebab ada pendengar yang dia dengar dekat live Mutiara FM tadi, dia pun kata nak dengar lah balik adik Ali dengan Yusof menyanyi tadi. Okay, nak Ali boleh belanja sikit lagu yang Ali menyanyi tadi. Ya. Ha.

0: Power lah. Ada orang tanya ni, telah gesek kau. Sedap sangat suara. Okey, Adik Yusof, nyanyi lagu apa tadi?
1: Saya nyanyi lagu Sendiri.
0: Sendiri, ah. Okey, kita belanja sikit untuk pendengar kita. 3, 2, go.

Tu dia power lah hampa dua. Kau ucapkan all the best. Semoga ada rezeki hampa, insyaAllah. Okay, kalau tak ada rezeki kat sini pun, insyaAllah rezeki tu luas. Semoga yang terbaik untuk hampa mengejar impian dan cita-cita. Dalam masa sama akademik, jangan lupa, okay? Yeah. Kena belajar. Yeah. Sungguh-sungguh. Okay, baik untuk anda semua. Selepas ini jam 4.30 nanti seperti biasa, kita akan ikuti Warta Petang. Teruskan bersama kami, Metro FM Radio No. 1, Pulau Pinang.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Rakyat berharap perjanjian bekalan air pukal BWSA antara Pulau Pinang dan Perak menjadi langkah penting dalam menjamin bekalan air negeri untuk jangka panjang. Ini seiring dengan pertambahan penduduk, pembangunan negeri serta kemasukan pelaburan baru yang berterusan.
2: Bagi saya, perancangan jangka panjang seperti ini memang perlulah. Air merupakan keperluan asas semua orang. Jadi, usaha menjamin bekalan sehingga beberapa dekad akan datang memberi keyakinan kepada penduduk tentang masa depan negeri.
3: Saya berharap perjanjian ini dapat direalisasikan lah seperti macam yang dirancang. Macam bekalan air yang mencukupi bukan saja beri manfaat kepada penduduk, malah dia bantu peniaga-peniaga yang macam saya untuk jalankan perniagaan dengan mudah lah, tanpa ada bimbang ada gangguan bekalan. Sebab bila gangguan ini berlaku, saya terpaksa keluarkan modal tambahan untuk beli air mineral.
4: Saya rasa ini satu usaha yang akan memberi manfaat kepada semualah. Bila bekalan air terjamin, penduduk dapat menjalani kehidupan seharian dengan lebih selesa tanpa perlu risau tentang gangguan bekalan air.
1: Muhammad Akmal, Idris Dasuki dan Siti Umaira. Perjanjian BWSA bagi projek air Perak Pulau Pinang dimeterai antara Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, Prasarana Air Pulau Pinang dan Irigasi Perak Sendirian Berhad bagi tempoh 40 tahun bermula tahun 2032 hingga tahun 2072. Penambahan had umur bagi uji bakat bintang P. Ramli berjaya menarik lebih ramai peserta di negeri Pulau Pinang. Uji bakat yang berlangsung di Auditorium RTM Pulau Pinang itu menyaksikan peserta dari pelbagai generasi mempamerkan vokal, penampilan dan personaliti yang berkualiti. Penerbitnya Zuhaili Zakaria berkata, ini sekaligus memberi peluang lebih luas kepada peserta yang lebih berumur untuk menonjolkan bakat dalam bidang nyanyian.
5: Bagi peluang kepada ramai untuk menyertai uji bakat pada hari ini, agak terhad antara 18 hingga 30 tahun hingga 35 tahun. Tapi kali ini yang menariknya 18 tahun hingga 60 tahun.
6: Oh, ada
5: pertambahan. Alhamdulillah dengan penampilan mereka kita puas hati. Vokal pun ada, personality, kualiti suara, memang puas hatilah untuk kali ini.
1: Zuhaili Zakaria. Sementara itu, sambutan memberangsangkan turut diterima bagi uji bakat bintang kecil yang dijalankan serentak di lokasi sama. Ia turut menarik peserta daripada beberapa negeri lain termasuk Perlis, Perak, Johor, Melaka dan Kuala Lumpur.
7: Sebab kita nak mencari peserta yang betul-betul mempunyai multitask untuk semua genre muzik. Jadi bukan kata kita minta dia bawa satu lagu genre saja, tapi kita akan cuba juga dia untuk bawakan lagu seperti ballada, pop rock, rock asli, zapin, joget dan sebagainya. Dan alhamdulillah boleh dikatakan juga ramai peserta-peserta kita boleh bawa semua lagu-lagu yang kita minta. Itulah satu kelebihan untuk bintang kecil Pulau Pinang pada kali ini.
1: Syamimi Syazwani Samsudin. Uji bakat dijalankan serentak bermula jam 9 pagi menerima kira-kira 50 penyertaan. Ini pula misteri kehilangan seorang bapa tunggal, Syahir Zainul, 46 tahun, sejak sebulan lalu terungkai apabila dia disahkan meninggal dunia akibat sindrom koronari akut di Hospital Pulau Pinang HPP 11 Jun lalu. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Daerah Barat Daya, Assistant Commissioner Anwar Abdul Wahab. Kematian mangsa disahkan oleh keluarganya menerusi pengecaman yang dilakukan di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Pulau Pinang malam tadi. Pada 21 Jun lalu, Unit Komunikasi Korporat Hospital Pulau Pinang memohon ehbahan berhubung mayat tidak dituntut di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Pulau Pinang. Mayat lelaki dewasa tanpa identiti yang dimasukkan ke hospital berkenaan pada 10 Jun lalu telah disahkan meninggal dunia akibat sindrom koronari akut pada pukul 5:28 petang. Semalam, Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa terbabit yang dilaporkan hilang di Dusun Durian dijalankan di Lebuh Bukit Jambul. Bagaimanapun, operasi SAR telah ditamatkan pada pukul 12.30 hari kerana tiada sebarang petunjuk berhubung lokasi keberadaan mangsa di kawasan berkenaan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zatul Iqmah Muhammad Nur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Timengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan mu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana.
1: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.
2: Buat panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.51 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, jalan maksiat, maka dosanya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allah sebut dalam Quran surah Yasin, atharuhum, bekas-bekas tinggalan, tapak-tapak kaki dia apa. Kalau sebut bekas tinggalan ni, boleh jadi benda baik dia tinggal bekas, boleh jadi benda maksiat pun dia tinggal bekas. Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, maksiat tu orang tu ikut, maka selagi dia duk buat dosa tu, selagi tu kita duk tanggung dosa dia, tak dikurangkan walaupun sedikit. Dia piajak ke orang lain pula, tanggung dosa kau pula, tanggung dosa kau pula. Allah Rabbi Azizim.
2: Merungkai fatwa, menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP berjumlah RM200 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan siasatan dari Ibu Pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat. Manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq, dalam Santai Sabtu 12.06. Dan sekarang ni dah masuk waktu terakhir dah pun Fazrina temankan anda. Dan pastinya lagu-lagu menarik menanti anda. Antaranya kita ada ini.

0: Rakan.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan, ha, Acibi Maida. Acibi ni macam-macam, ada saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, Acibi Maida setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
3: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
1: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Mencapai 15.7 Selama 13.9 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: pagi lagi ya. Katanya rumah saya ni Fazrina pagi-pagi dah automatik buka radio. Terima kasih kepada anda semua yang tak henti-henti support kami. Sokongan anda semua lah yang menjadi pemangkin semangat kami untuk terus menjanjikan yang terbaik. Dan esok jangan lupa kita ada tayangan Big Screen Final FIFA World Cup. Betul tak Amin?
1: Kenapa tiba-tiba suruh saya ni? Saya ni bercuti tau.
0: Ya, aku bercuti. Esok awak lah dekat sana.
1: Saya dekat sana. Okey. Bukannya saya seorang ada. Q pun ada, Bambang pun ada, Farouk pun ada, Fazrinah pun ada.
0: Saya pun ada. So kita ada sesi Meet and Greet.
1: Banyaklah panggil-panggil untuk esoknya. Jadi Alhamdulillah juga untuk hari ni pun dah settle dah.
0: Betul?
1: Untuk bintang piramida juga, yes. Bintang kecil. Ramai.
0: Ramai.
1: Dan rasa kecil je kita kat sini.
0: Betul?
1: Ramai bakat-bakat kat
0: luar sana. Luar biasa lah.
1: Yo. Lagu yang tinggi-tinggi dia tarik.
0: Betul.
1: Time. It's the time. Lagu apa tadi? Yang Scorpion ni,
0: Tadi kita bawa masuk juga Abang Irwan kita. Yang menyanyikan lagu untuk P. Ramli. Untuk uji bakat P. Ramli. Saya rasa macam kalau si pejam mata, saya akan kata tu P. Ramli.
1: Dia punya kesenian dan juga kelunakan dia tu. Jadi kalau nak tahu siapakah pemenangnya dan segala kenapa yang layak untuk di peringkat zone, juga di peringkat semenanjung dan sebagainya, nanti kena follow kami lah dekat semua platform. Kita punya Facebook, Instagram, juga TikTok kita, okey.
0: Ya, dan tugasan saya pun dah sampai ke penghujung dah hari ini sampai sini.
1: Tidak. Awak kena sambung sampai ke 12:30 malam tau. Sekali dengan saya.
0: Saya kan, tak apalah. Hari ini biar Amin dulu, kita tengok ke depan-depan nanti macam mana.
1: Amin juga.
0: Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Fajar Mak. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi. Jumpa anda di sana.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz. Mutiara FM, segalanya

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabtu, santai Sabtu, 6 petang, 12 tengah malam. So hari ini teman hampa semua untuk edisi 18 Julai bersama Tiga Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Fazrinah, teman hampa semua dalam santai Sabtu 12.6. Banyak benda yang diperkongsikan. Dan ramai juga kita punya artis-artis cilik yang datang ke Mutiara FM untuk uji bakat bintang kecil. Dan ramai juga sitara-sitara kita, yang ini bintang P. Ramli, yang datang juga untuk uji bakat. Jadi untuk apa semua yang mungkin terlepas nak join ke, nak tengok siapa yang join, boleh datang terus ataupun melawat terus di social media kita, di Facebook ataupun di Instagram kita, Mutiara FM. Okay, dan untuk jam ini juga macam-macam perkongsian kita nak kongsikan untuk anda. Terus setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: terbaik semua datang sini.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Sesuai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pilih Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Waalaikumsalam untuk rakan-rakan kita yang bertanyakan salam, yang bertanyakan khabar. Bertugas kami petang ni, selamat bertugas. Terima kasih kepada Kak Razana, terima kasih kepada Abang Salim. Terima kasih juga untuk hampa semua yang terus bersama-sama di frekuensi ke stream kami secara online di RTM Klik. Dan apapun untuk hampa, untuk hari ini yang selamat diijab kabulkan ataupun yang bersanding untuk hari ini, alhamdulillah, mabruk, tahniah untuk anda semua. Dan ada juga lepas habis outdoor, penat, amin. Orang kata kalau kenduri ni, dua orang ni paling penat. Satu pengantin, yang kedua tuan rumah tu. Berdiri daripada awal itu sampai habis. Duk salam dengan tetamu itu satu. Sebelum tu lagi persiapan penat juga kan. Jadi apapun untuk apa semua, selamat melangkah ke alam yang baru, iaitu alam perkahwinan. Dan juga untuk ibu dan ayah, selamat menerima menantu. Dan untuk anak-anak, selamat menerima mertua yang terbaik. Dan let's go, kita nak terus layan lagu-lagu terbaik, pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Ya, internet tunduk mengalah data, hiburkan anda semua. Dan masuk jam yang kedua, Amir Yusof teman hampa semua. Sebab jam 6 sampai 12 tengah malam. Selamat malam untuk anda yang baru sahaja terus melayari dan juga mendengarkan kami di frekuensi di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang dengar kat kedai makan, ada yang dengar dalam kereta, ada yang dengar dekat petrol pump. Terima kasih untuk hampa yang terus menjadi duta terkecil untuk kami di Mutiara FM. Kalau tadi tunduk mengalah data, kita juga ada syiri data untuk esok. Okey, yang pastinya untuk kita menantikan untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026. Dan untuk anda yang baru sampai di Pulau Pinang, welcome untuk anda. Ada yang kata datang Pulau Pinang ini nak tenang-tenang, nak chill, nak relax-relax kan. Kadang-kadang yang kita perlukan hanyalah angin laut, yang kita perlukan hanyalah cahaya lampu kota dan sedikit ruang untuk kembali tenang. Jadi untuk anda yang mencari ketenangan, semoga anda menemui ketenangan dan juga kebahagiaan. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

0: yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, sekalanya

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: Inilah Mutiara FM.
1: Kalau kita tak mau aib kita dibuka, jangan buka aib orang. Dalam hadis riwayat Muslim dia kata apa? Siapa yang tutup aib saudara dia, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Dia tutup aib saudara dia dunia saja, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Maksud dia kalau dia buka aib saudara dia, Allah akan buka aib dia dunia akhirat. Dia buka aib kawan di dunia aja, Allah akan buka aib dia di akhirat. Lagi teruk. Tengok ni, kalau tuan-tuan tak mau aib tuan-tuan dibuka, tuan-tuan jangan buka aib orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang bercakap tentang kita, kita jangan bercakap tentang orang. Kalau tuan-tuan tak mau orang dengar tentang aib kita, tuan-tuan jangan dengar tentang

0: inilah Mutiara FM.
1: Man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, jalan maksiat, maka dosanya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allah sebut dalam Quran surah Yasin, atharuhum, bekas-bekas tinggalan, tapak-tapak kaki dia pak. Kalau sebut bekas tinggalan ni, boleh jadi benda baik dia tinggal bekas, boleh jadi benda maksiat pun dia tinggal bekas. Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, maksiat tu orang tu ikut, maka selagi dia duk buat dosa tu, selagi tu kita duk tanggung dosa dia, tak dikurangkan walaupun sedikit. Dia piajak ke orang lain pula, tanggung dosa kau pula, tanggung dosa kau pula.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk hampa semua. Salam maghrib juga untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni. Ada juga rakan-rakan kita yang sebelum nak mulakan apa-apa saja aktiviti hampa semua, ada yang nak pergi lepak lah, ada yang nak pergi keluar makan situ-sini lah, ada yang nak balik ke kata apa, balik kampung dan sebagainya. Amin doakan semoga selamat sampai. Dan sebelum nak gerak tu, settlekan dulu apa yang menjadi kewajipan kita. Settle maghrib dulu, kan. Bismillah banyak-banyak, makan dulu dan pastikan badan berada dalam keadaan yang baik sebelum nak mulakan perjalanan, okey? Dan Amin insyaAllah akan terus bersama-sama dengan hampa semua hingga jam 12.30 malam. Yang mana nak sembah-sembah dengan Amin, yang mana nak hantarkan ucapan, hantarkan saja terus dengan WhatsApp kita di 010-5080-957. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Hey, Abdul Salam. Yang orang asyik sebut my salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1-300-888-938.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof Teman hampa semua. Jom minggu ini ke jam 12.30 malam. Selamat malam untuk hampa semua yang untuk jam ini mungkin tengah buat preparation kan. Tengah buat preparation untuk majlis esoknya tu. Macam-macam program juga, dan ada juga yang menantikan untuk pertembungan di antara Argentina dan juga Spanyol. Esok ke? Dia sebenarnya lusa. Game tu 3 pagi hari Senin. Kan? Cuma persediaan kami di sini pasti untuk anda juga, iaitu akan bertempat di Kompleks Sukan MPSP Bertam. Kita akan berkampung dari awal jam petang tu, dari pukul 6 sampailah habis game. Dan habis game tu janganlah terus balik, kita subuh macam Jumaat, okey? Dan apa pun untuk apa semua, ada yang request lagu katanya. Assalamualaikum Ami, waalaikumsalam. Nak request lagu boleh ke? Boleh. Hantarkan sekarang juga di 010-508-0957. Nanti Ami akan tunaikan dalam Cafe Music. Terus layan Mutiara FM, segalanya temu.

0: Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untuk...
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk mu. Masih lagi Yusuf teman anda semua untuk jam ini, dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerkan masanya waktu salat fardu isyak baik kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 8:53 malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Imam Ghazali berkata, yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak.

0: jika kamu ditimpa kerugian sebesar dunia, sedangkan kamu bersama-sama Allah, sebenarnya kamu tidak rugi apa-apa. Jika kamu mendapat keuntungan sebesar dunia, sedangkan kamu jauh daripada Allah, sebenarnya kamu rugi segala-galanya.
1: FM.
2: Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 malam.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman apa semua hingga jam 12.30 malam. Dan apapun untuk apa semua yang terus mendengarkan Amin untuk jam ini, ada dekat mana tu? Ada yang masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan untuk yang mana nak lepak-lepak, yang mana yang tengah duk chill dengan ahli keluarga. Ada yang kata berniaga, Amin, tapi untuk hari ni terpaksa ambil cuti sebab nak keluar dengan family. Family pun jarang-jarang nak balik, jadi tak apalah. Walaupun hari Sabtu pelanggan penuh, tapi keluarga tetap diutamakan. Allah, itulah betulnya kekeluargaan kan. Adanya mereka, kita rasa senang dan terhindar rasa segala susah parah dalam hati kita ni bila bersama dengan orang tersayang kan. Sambil-sambil itu juga untuk apa semua yang mana nak request lagu, boleh request di ruangan WhatsApp ni. Mungkin nak ditujukan kepada siapa-siapa, kepada ahli keluarga ke, kepada kekasih ke, boleh hantarkan sahaja di 010-5080-957. Kita dengarkan lagu permintaan daripada Abang Azman Permatan Pau, katanya nak request lagu EYE Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Allah, hai. Boleh ke, Amin? Boleh. Dan kita tunaikan. Tapi sebelum itu, kita nak onkan lagu permintaan Nabila, katanya nak request lagu Siti Nurhaliza, Indah Percintaan. Terus layan Cafe Music Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
2: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak Raga 7, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
1: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
3: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
1: Kami nantikan kehadiran anda.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiar FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof Taman hampa semua hujung minggu ini. Selamat bercuti untuk hampa semua yang sedang bercuti. Manfaatkan cuti hampa sebaiknya. Untuk hampa yang bekerja, steady, chill dan bertanggungjawab dalam apa saja amanah yang telah pun diberikan. Amin, insyaAllah kat teman hampa semua. Baik yang hampa yang sedang bekerja ataupun hampa yang sedang bercuti, stay tune hingga jam 12.30 malam, okay? Dengan lagu-lagu terbaik untuk hampa semua. Untuk jam ini juga Cafe Music, lagu-lagu pilihan hampa semua kami akan tunaikan. Dan let's go, kita datangkan lagu permintaan seterusnya oleh Hafiz Abdullah. Katanya Abang Hafiz kata, Assalamualaikum Amin, good night. Good night. Nak request malam ni lagu Cenderawasih Chris, boleh tak Amin? Rasa macam tak ada lagi yang request tu. Ya, boleh, nanti kita tunaikan, okey. Dan dan selepas ni kita juga nak dengarkan lagu Khalifah Hampi Mana untuk anda selepas ini. Ini permintaan daripada Abang Syarul katanya. Ni Hampi Mana ni nak tuju pada siapa ni Abang Syarul? Tuju kepada saya ke? Tuju kepada kawan ke? Kepada siapa ni? Boleh, nanti kita tunaikan, okey, untuk anda pastinya dalam Cafe Music Mutiara FM.

dengan ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
4: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Mami Yusof, teman hampa semua. Betul tu, okay? Untuk apa semua yang mana nak tengok untuk final game di antara Argentina dan juga Spanyol. Ini yang kita nantikan untuk anda yang akan bertempat di Kompleks Sukan MPSP Bertam, yang mana bermula pada pukul kalau waktu eventnya tu pukul 6 petang sampailah pagi esok. Tapi kalau untuk apa semua yang nak main lepas isyak pun cantik juga, sebab ada banyak sebenarnya hadiah-hadiah terbaik menanti apa semua. Cabutan bertuah lah, kuis lah, kahut lah, ada yang akan berpeluang membawa balik TV dan sebagainya lah. Itu yang kami dapat tahu dululah. Lepas tu merchandise from Mutiara FM pun banyak juga, dan kita juga ada persembahan artis, iaitu Sri Data yang akan kita berjumpa dekat sana nanti. Dan yang mana kata amin, ada jualan makanan apa-apa ke? Ada makanan, ada minuman, ada semua ada untuk hampa semua. Dan pastinya jam 3 pagi bermulanya di antara Argentina dan juga Spanyol, okay? Dan untuk jam ini juga Cafe Music macam biasalah, masa kita nak ons open kedai untuk hampa, kita nak tengokkan lagu permintaan dari Hakim, katanya nak request lagu penantian Black Rose Pulama. Cantik, nanti kita tengokkan. Tapi sebelum itu kita nak tengokkan lagu permintaan Afiqah, nak dengarkan lagu Alpha P. Ramli Saloma. Untuk anda terus layan Cafe Music Mutiara FM,
5: terbaik semua datang sini.

0: Bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jika parkir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untuk Muhammad Yusof. Masa lagi teman hampa semua dah masuk jam yang terbaru. Dah pun ada yang kata amin. Alamak, sempat lagi kami kalau nak request lagu. Tak apa, hantarkan saja. Yang mana sempat kita mainkan, kita akan mainkan saja. Okey, sebab orang kata cuti-cuti ni memang kita nak tenang-tenang. Kita nak relax je. Tadi pun ada di setengah tempat yang hujan kalau untuk di Pulau Pinang ni. Dan mungkin ada yang rakan-rakan kita yang baru tengok ataupun yang dah tengok lama, dah beberapa kes yang berlaku disebabkan kepala air kan, yang mana air deras yang luar biasa. Apabila benda terjadi sangatlah pantas, sampai mengorbankan nyawa. Jadi untuk anda semua yang mungkin untuk cuti-cuti ni, yang mungkin meluangkan masa di sungai dan sebagainya, hiking bukit dan sebagainya, tengok sama dengan keadaan cuaca. Dan kalau boleh, jangan terlalu tengah sangatlah kan. Walaupun orang kata tengah tu best, tapi tengok kepada cuaca lah. Sebab kadang-kadang cuaca ni, walaupun dia cuaca elok pada ketika itu, tapi di atas bukit kita tak tahu, mungkin hujan. Jadi waspada, sebab ada setengah tempat yang mereka ada letakkan siren tau. Jadi kalau dah bunyi siren tu, cepat-cepat naik. Ataupun kalau ada kawan-kawan yang prihatin kat luar sana, ada apa-apa yang perlu untuk bagi tahu dekat pengunjung yang lain, contohnya macam kepala air dan sebagainya, maka jerit supaya kita boleh tolong kawan-kawan kita yang lain yang mereka pun macam kita juga nak bersukaria dan sebagainya. Tapi tolong kata apa, malang tidak berbau. Jadi sebelum nak mulakan apa-apa saja aktiviti hampa, mulakan dengan bismillah, okey? Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: bawah jamu. Adi mulai. Walau diriku jauh.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kW jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terbaik semua.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina, ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.
3: Terbaik semua datang sini.
4: Yo, Metro FM sekalanya. Untuk moyang lagi terbaik, kalau hampa semua follow kami di semua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami dengan cara Metro FM RTM Pulau Pinang. Alright, sebab ada banyak sebenarnya perkongsian dan juga update-update terkini yang kita nak kongsikan untuk hampa semua. Dan untuk rakan-rakan yang masih lagi dalam pemanduan, macam mana trafik di tempat hampa semua, okey ke, lancar ke? Lancar sahaja, amin. Tidak ada apa-apa yang berlacu. Tapi di lebuh raya di Chong Yu, nak naik ke atas Jabatan Pulau Pinang agak sesak sikit. Jadi untuk apa semua, hati-hati dalam pemanduan. Dan juga kita doakan yang terbaik untuk rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di berada di Petaling Jaya, yang mana baru-baru ni kita tengok ada dilaporkan hujan lebat berserta dengan angin kencang dengan kilatnya sampai menyebabkan banjir kilat di beberapa lokasi rendah, dan air naik juga di beberapa jalan utama sehingga mengakibatkan kesesakan lalu lintas. Dan ada juga di sesetengah tempat, mengikut laporan, pokok tumbang dan menyebabkan ramai juga orang yang tersangkut. Dan Amin nampak juga ada satu video tu yang mana satu kereta tu macam hanyut tau, mana kata dalam ayat tu. Ada lagi yang seorang video tu, seorang wanita, dia katanya duduk di atas meja pun ayak dah paras betis, nak dekat paras paha dah. Mana kata tinggi lah tu, no? Oh, tinggi lah kan. Jadi kita doakan yang terbaik untuk rakan-rakan kita mangsa-mangsa banjir di Petaling Jaya, begitu juga di beberapa kawasan lain yang mungkin terjejas. Kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Metro FM, sekarangnya untukmu.

menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Mau pakai dia nih. Mutiara FM segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk apa yang terus mendengarkan Amin sekarang ini. Dan apapun untuk apa semua yang kadang-kadang kan untuk malam-malam ni ada yang kata Amin. Pot mana yang best eh? I mean, makan mana yang best eh? Dia ikut kepada teka orang lah. Kalau ada setengah orang, dia suka makan yang tepi laut kan. Makan dekat belah-belah Bayan ada. Makan belah-belah Igit ada. Belah-belah Batu Feringgi pun ada juga. Nak cari pot mi udang ke. Nak cari pot ikan bakar ke. Dan kalau untuk pot pagi pula, yang mana terangi nak makan roti bakar ke apa ke. Belah-belah. Town, belah Georgetown ada banyak roti bakar, teluk goyang ke. Yang nak tempat healing-healing, tempat hiking. Kalau tanya saya, sebenarnya Amir ni hiking ada sikit saja tempat favourite. Tapi tempat tu saja ulah-ulah kan. Dekat Pinang Hill lah, dekat Gertak Sanggoi lah, dekat pulau lah eh. Dekat mana lagi, Botanical Garden tu pun dia bergabung dengan Pinning Hill juga. Ada yang juga, tapi dari atas Pinning Hill tu sebenarnya dia ada banyak pot-pot ataupun track-track dia tu. Yang mana ada yang setengah tu nak buat rainbow lah. Ada yang nak buat apa lagi? Lupa dah. Apa ni? Laksa mana? Lebih kurang lagu tu lah apa. Jadi kalau untuk anda yang baru sampai ke Penang, yang nak buat aktiviti-aktiviti, kalau boleh list down siap-siap. Sebab ada setengah tempat yang terlalu banyak ataupun tumpuannya tu nasi kandak dan sebagainya. Kalau nasi kandak ni penuh, apa pin nasi kandak? Dah plan lah nasi kandak sini. Kalau nasi kandak sini penuh, pin nasi kandak yang ketiga. Sama juga kalau untuk apa semua yang nak lepak dekat tepi-tepi pantai dan sebagainya. Kalau penuh, pin kat Batu Feringgi contohnya. Dah penuh dekat Batu Feringgi, kita pergi pula dekat tempat lain. Pergi pula dekat belah-belah balik pulau dan sebagainya. Jadi barulah perjalanan ataupun perancangan percutian hampa itu lancar saja. Sentiasa ada backup plan, okey? Backup plan untuk hampa, untuk Amin pula macam mana? Macam biasa, yang nak hantarkan apa-apa saja ucapan, yang nak hantar apa saja kiriman-kiriman, boleh hantarkan terus dengan WhatsApp kita di 010-508-0957. Terus layan Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekalinya untukmu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Ha, korang pun kena buat pendengar sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
2: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
1: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Pil? Kenapa?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Alright, Tuna Pawana Search hiburkan anda untuk malam ini, untuk jam yang terakhir. Alhamdulillah, masih dengan Yusuf, teman hampa semua, hingga jam 12.30 malam untuk jam ini. Ada juga rakan-rakan kita yang belum lagi tidur katanya untuk persiapan esoknya, Min, untuk majlis Walimah Tu'urus. Ada juga majlis ataupun program konvoi lah. Ada juga program untuk persediaan untuk nak mendaki, katanya excited dan sebagainya. Untuk rakan-rakan kita yang dalam persediaan untuk perkahwinan, moga dipermudahkan, lancar perjalanan majlis pernikahan dan juga perkahwinan ataupun persandingan esoknya itu. Dan sama juga untuk rakan-rakan kita yang esok ada juga yang nak pergi memancing, ada juga nak pergi hiking. Ada yang jenis solo hiking, ada jenis solo rider. Dia jenis gerak sorang-sorang saja. Dia tak boleh gerak ramai-ramai. Ada setengah orang dia tak boleh makan sorang-sorang, dia tak boleh. Dia rasa sunyi. At least dia kena makan berdua kan. Tapi ini nasihat untuk rakan-rakan kita yang solo. Serba-serbi solo. Solo rider, solo hiker, solo swimmer dan sebagainya lagi lah. Mana saja anda nak pergi, boleh dipersilakan untuk pergi solo, tetapi maklumkan terlebih dahulu kepada saudara-saudara, kepada ahli keluarga. Kalau yang dah berkahwin, habaq dekat pasangan, nak pergi mana, nak pergi mana, dan senantiasa update dari semasa ke semasa, semoga supaya tak ada orang risau. Kan, tiba-tiba senyap je, lost contact untuk beberapa jam. Khawatir kadang-kadang kan rakan-rakan ataupun adik-adik-beradik pasangan, apa dia buat, dah sampai ke belum. Jadi habaq okey. Jadi kalau yang hiking pun sama juga, habaq saja nak pergi mana-mana, kita risau nanti kalau berlaku apa-apa, paling tidak pun ada orang yang terdekat tahu keberadaan dan juga di mana lokasi terakhir kita berada. Petra FM, segalanya untukmu.

0: Di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Baharam mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Udara FM, prihatin.
2: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi. Wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci. Tapi, wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
3: Inilah kita sebagai lelaki, bukannya terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
4: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami, UK dan Mutiara.

0: Ni bam-bam nak tengok gambar. Bagi juga kalau kita ada sikap suka jaga tepikan orang lain. Sebab apa? Itu tanda kita ambil tahu dan juga kita ambil berat. Tapi kalaulah kita suka burukkan orang, masuk happy body orang dan sebagainya, hak tu dah tak elok kan? Ingat, seburuk-buruk sikap seseorang itu adalah dia yang suka menyebarkan tentang kelemahan dan keburukan orang lain. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
1: Kalau hangpa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Ami Yusof, teman hampa semua dah sampai ke penghujung acara. Terima kasih untuk anda bersama-sama dengan Amin sebuah jam tadi sampailah sekarang ni. Ada yang hantarkan ucapan, ada yang hantarkan kiriman lagu, ada yang tak sempat pun Amin nak tunaikan, tapi jangan risau, insyaAllah kita akan tunaikan esok pula ataupun di kemudian hari Amin bertugas. Dan jangan lupa juga untuk anda layan kami di Mutiara FM sampai jam 6 pagi nanti. Okay, saya Amin Yusof. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Jaga diri dan selamat malam. Bye bye. Mutiara FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wang Shik dan No Time for Silence. Meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026, satu suara,

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini, 19 Julai 2026, untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sony Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini. Selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan, sebab kita kena sentiasa positif walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas, semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Burung Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

terakhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insyaAllah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Yeah.

0: Jika lama mendengar lagu, bukalah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Michael Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: kalimata. Misteri tersembunyi ibarat sihirat.
1: Baik, misi malam di Sebalik Mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya Anam Akar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Paras air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang tadi hujan lah.
2: Siang tadi hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan, sampailah pagi. Saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siaga lah, berwaspada lah untuk kawasan-kawasan yang selalu apa dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka. Mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okay, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bid Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum Dr.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Sihat Dr. Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Doktor, mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah, sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ni doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita doktor, insyaAllah. Baik, untuk mukadimahnya sebagai permulaannya doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni doktor dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan doktor.
3: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka? Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu. Amalan soleh, soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus. Umumnya ialah apa saja amalan. Pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita. Semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka. Yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Siapa yang melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min Adam illa asar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka, kecuali asar sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata yes, Imam Qatahiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita, 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensomar Ramadanan imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, man sama yauman fi sabilillah ba'adallah bidzalikal yaum wajahahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap 2 kalimat syahadah. Ini berdasarkan hadis Utban, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan seterusnya mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian, wa jannatin, dan syurga, arduha, lebarnya, ka ardis samai wal ardh, lebar langit dan bumi, wa'iddat lilladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqar wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Masa lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini, ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min doa'i Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamat min kulli ithm wal ghanimat min kulli birr wal fawza bil jannah wal najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja wallah alam untuk persoalan yang pertama.
1: Masya-Allah tabarakallah. Baik doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya tu utamalah kan. Bila kita tengok maha kaya apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita untuk dicatatkan dalam buku amalan kita doktor kan. Semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apa pun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya doktor, betul tak?
3: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey doktor, persoalan yang kedua doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya macam rumah dia lah kan.
2: Level-level. Kan, tingkat dia.
1: Ni betul doktor, ada dua jenis ke doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula doktor.
3: Terima kasih Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula . Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air yang mendidih dan sebagainya. Itu semuanya ni satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu, mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur. Ni orang munafik lah. Di luarnya ada Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Akan ditempatkan neraka di bawah sekali ini. Disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Orang yang munafik, Allah Ta'ala letak fi darkil asfal. Dia punya tingkat, kita sebut itu neraka jahannam atas sekali. Dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, ujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana, orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialis, nampaklah material di depan apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman dia juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa, dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya, kalau nak jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka selepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan, bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut. Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Pendosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata' in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa, kecuali para rasul. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak, maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya manusia kadang-kadang, imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum kita pun tak tahu, 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa, kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita, dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita, dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah, dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah maka kita pun istighfar kepada Allah. Lazimi amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak ada dosa. Yang dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, boleh tak aku nak menjadi abdan syakura, sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Dari ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, teman-teman ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik Doktor, terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika ya. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Misteri malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibrah tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Ahnaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini, episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusso. Baik Doktor, kita nak terus sambung Doktor dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik Doktor, ini soalannya, macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik kan? Jadi macam mana Doktor, silakan.
3: Susah Doktor nak jawab.
2: Okey. Anak dan Hanim, eh? Baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apalah aku cakap aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul. Itu,
2: bahaya. Soalan ni bahaya.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ni kesempatan. Dia kata okeylah aku buat jahat apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobatlah. Dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa zira' fayasbiq alayhi al-kitab fayamalu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira', kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiq alaihi al-kitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Faya'malu bi'amali ahli jannah, 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun, 10 bulan katakan. Dia buat jahat. Masa kecil tak kira lah. Masa dia dah sampai umur, dia buat jahat. Sampailah 60 tahun buat jahat. Tiba-tiba, ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertaubat, dia balik pada Allah, dia menangis, meratap di atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Pada masa yang sama, Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita na'uzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'uzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun. Dia panggil Sa'luk dalam bahasa Arab. Sa'luk ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun tu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu dia tersilap, dia samun untuk lebay. Dia samun orang yang alim. Dan mereka kenal ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah sampai Abdullah bin Mubarak, saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya Abidal Haramain, lau araftana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad, wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami, kamu pula air mata meleleh di tepi di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh top upkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umir. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas tu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malah, dia cegah, tegang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah. Yazid wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji, aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah, walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah, sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbarui, renew iman kita, macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita duduk berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut La ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, Farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan atau kita namakan tadi sebagai husnul al-khatimah. Selepas dia nazak itu wajahnya berseri-seri, dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana orang ruh orang beriman ini dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Macam kita berniat doktor. Kita berniat nak buat dulu. Ya. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas kita tiup. Ini kan jangan tu, jangan sekali berniat lah eh. Itulah pesanan tu di saya lah terutamanya, dan juga sabar dengan insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
3: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan kenapa kita ni dah buat baik tadi, kita rasa kita dah cukup baik tadi, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
2: Terima kasih ni Nana. Dia secara umum macam tu, secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan Rasulullah 10 orang yang diberikan perkhabaran gembira masuk syurga, yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukasyah dan sebagainya itu. Dan Ali Badar sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib, neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut sangat kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an tadi khaufan. Tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah, ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan. Kalau kita tengok dia ni mana tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak, kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu mengajak, menarik, memujuknya dan berdakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian, bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua, tak. Rasulullah terus turun, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap. Jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melakukan amalan baik, terus dan terus, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokang, tak mau sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu ke mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang keempat adalah keadaan keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibn Katsir kata orang yang melakukan, berusaha, berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu a'lam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam. Sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa erti saya mengenal Islam? Maza yakni intima ilil Islam. Apa erti saya mengenal Islam? Maksud antaranya ialah, hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam, dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Dan kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Nahwu? Wallahu alam.
0: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: Terima kasih Nani. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau tanda yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahat aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula. Aduh.
2: Salahkan tak adik.
0: Ramai orang selalu cakap macam tu.
1: Betul,
0: dia kata aku jadi jahat macam mana? Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
2: Bahaya tu.
0: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita, tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu ya Allah, ataupun kawan-kawan kita doakan itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya itu, maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu, kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh, kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata Allah kau ni asyik berdoa, jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa, kita kata kau ni asyik berdoa je, jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud, bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Syaban. Kalau bagaimana nisfu Syaban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yang ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa contohnya, doa nisfu Syaban. Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis, ya Allah, dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan, ya Allah, dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami, jika kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kita bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya, ya Allah, engkau pernah berkata yang engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka, dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini. Walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'allaq tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik, doktor. Saya pernah dengar tentang takdir mu'allaq tu. Ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya takdir yang kita boleh ubah berdasarkan doa kita tadi kan, doktor. Baik, doktor. Tak apa. Kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni. Jadi saya nak suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali. Boleh, doktor?
0: Boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya, doktor. Benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT? Dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni, doktor? Silakan.
0: Allahu akbar. Ya. Apa kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi sebab orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
0: Bukan seluruh sumbat kau dalam penjara, tidak. Dia letak dalam penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu. Bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk, dah tindakan. Tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan?

0: hakim, iaitu pencari pendendam. Tidak, Allah Ta'ala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu dengan diutuskan Rasul, diberitakan sesuatu sehingga logik akal pun kau boleh percaya, iktiraf Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa. Maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tentu. Kita sendiri pilih nak jadi jahat, nak jadi baik. Kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara berbabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi ialah apakah hikmat wujudnya api neraka? Ya. Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah, untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak ada lah orang nak pergi sembahyang, tak ada lah orang buat baik. Tak ada lah. Manusia kaya, manusia miskin, tak ada lah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak, kita kanan saja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin ya, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
1: Maka
0: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna birahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alayha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesian aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alaina qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa. Tutuf bina ya maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku birahmatika ya arhamar rahim. Moga saya dengar dan DJ semua kita yang ada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diridai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu yang seterusnya selepas ni, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa, Doktor?
0: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
1: Amin. Terus masuk syurga, Doktor.
0: Kita akan masuk syurga, Allah.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak nak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
0: Tak, itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti,
1: insya-Allah. Baik, sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga, Doktor, eh. Insya-Allah. Ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
0: Bukan
1: tengok bola saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusia Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Terima kasih, Doktor, bersama dengan kita.
0: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi, insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni, 3 episod je, Doktor?
0: Okey, 3 ke 4, nanti
1: insyaAllah, insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi, Doktor. InsyaAllah saya doakan semoga Doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dipermudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti, Doktor, di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala wabarakatuh. Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Doktor Mat Nawi Mat Yusof. Kepada sahabat dengan, terima kasih kerana bersama dengan kami selama

0: Satu jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Anaf dan juga
1: Hanim.
0: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
1: Minggu depan
0: dengan Hanim lagi ke?
1: Dengan tajuk yang syurga. Ya, minggu depan saya lagi.
0: Kita
1: sebab saya nak masuk syurga tadi kan.
0: Okay. Jangan bagi orang lain.
1: Betul.
0: InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu depan setiap hari Ahad jam 1 pagi hingga 2 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
1: Nasional FM.
0: Assalamualaikum. Bye.

Salam sejahtera, selamat dan pagi kepada pendengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti malam minggu ni terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di

Nasional FM sentiasa di hati dalam kita berhibur. Ada juga perkembangan berita yang hari ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 0.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat. 4 lagi stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

96 di dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amelias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara, sejuta sorakan.

Rasional FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio, juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026, pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstriman langsung melalui RTM Click di http://rtmclick.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Klik.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
5: Masuk ke jam keempat hari ini, Gamborong Hunters, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah. Yang sedang memandu, semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini, Hanim akan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burhantu. Inilah dia, Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Vesta, Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amelias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu

setiap orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan, macam dah gemuk lah sekarang, ataupun kurus lah kau ni, tak makan ke kan, mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan, mungkin tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Burhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga. Yeah.

0: Bukalah Abdul Halim.
1: Mendengar lagu, bukalah radio.
0: Dan Syihab Zikir. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

kehangatan Piala Dunia FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan terutama pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam. Tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak adalah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa berkembang.

0: Persona FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM, Geng Buruh Hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, pelbagai lagu-lagu menarik yang memberi kesegaran kepada anda sehingga ke pagi kita pukul 6 pagi ini. Okey, kepada anda yang sedang santai-santai sambil-sambil nak tunggu Piala Dunia FIFA ni kan, ada perkongsian yang Hanif ingin kongsikan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir di negeri Perak, Selangor dan juga Sabah. Jangkaan amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 6 pagi ini. Okey, antaranya juga kan, mengikut Met Malaysia, ramalan cuaca adalah signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula dari 19 Julai hingga 22 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk anda yang berada di kawasan yang mengalami keadaan hujan yang kerap ini, boleh lawati Jabatan Met Malaysia untuk perkembangan cuaca semasa. Kepada anda yang berada di di tempat-tempat yang mungkin dinaiki air, sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga ya. Itu yang kami harapkan, supaya anda sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM sebagai teman hiburan anda pagi ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebangkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Hang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pertembungan gergasi Eropah semakin hampir. Dua kuasa besar bola sepak dunia bakal berentap antara Perancis menentang England dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan tempat ketiga tetapi pertarungan maruah, sejarah dan kebanggaan dua pasukan elit Eropah yang mahu menutup kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Siapakah pilihan anda? Adakah Les Blues Perancis atau The Three Lions England yang bakal membawa pulang tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Berbaki berapa minit sahaja lagi sebelum sepak mula jam 5 pagi ini. Aksi penuh debaran ini boleh ditonton secara langsung melalui RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di

0: FM.
1: Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada pendengar Setia Nasional FM. Dah masuk jam terakhir Hanim untuk bersama anda, geng Borong Hantu. Ketika ini, minit pertama perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan France sedang berlangsung. Anda boleh tonton melalui RTM Klik, Sukan Plus dan TV OK. Kepada warga negara ibu kota Kuala Lumpur, juga warga bola sepak Malaysia, ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita meriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Ayuh kita cipta suasana penuh kemeriahan peminat bola sepak berkumpul menyaksikan detik bersejarah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di Dataran Merdeka. Ada gerai jualan, ada hiburan, ada persembahan konsert dari artis-artis terkenal dan pastinya pengalaman menonton bola sepak beramai-ramai dalam suasana yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa temui juga barisan DJ Nasional FM ada di sana. Kita ada DJ Corner Nasional FM yang akan memeriahkan suasana bersama anda di sana. Jadi, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak semua yang kita kenal untuk ke Dataran Merdeka. Okey, pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya, kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain, kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin, sebab apa? Isteri dia kata dah, jangan kahwin lain, nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan dah percaya dia. Malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat, jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah, Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun, dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini ada satu keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang dipenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapak didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga. Punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka, golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa. Perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapatkan sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah. Balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Ramai orang macam ni. Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang. Setiap pasangan tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, kita tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Matlamat perkahwinan tidak akan tercapai. Anak-anak juga akan jadi porak peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, para jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insyaAllah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Allahumma salli wa sallim ala

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peroski,

Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk minit-minit yang terakhir ini. Okey, pagi ni Hani nak ajak anda, jom kita berlari. Berlari di tepian pantai. Bukan juga berlari di taman-taman rekreasi juga boleh kan. Berlari bukan sekadar bakar kalori, ia juga melatih jantung, paru-paru dan minda. Orang ramai mula berlari sebab nak kurus. Tapi manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbang. Berlari sebenarnya membantu menguatkan jantung, meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Dalam masa yang sama juga, dia boleh membantu mengurangkan stres, memperbaiki mood dan membuatkan tidur kita jadi lebih lena. Bagi sesetengah orang, berlari itu senaman, tapi bagi orang lain, berlari itu ialah ruang untuk bertenang, melepaskan beban dan menyusun semula fikiran. Jom kita berlari agar amalkan gaya hidup sehat.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Geng Buruh Hantu nampaknya sampai ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu hari ini 19 Julai 2026. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je waktu berlalu. Sebentar je rasanya. Rasa masih segar lagi saya di sini. Rasa macam tak nak balik. Tapi inilah tugas kan. Selepas ini rakan saya akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Okey, sampai di sinilah nampaknya tugasan saya. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan perjalanan anda, selamat sampai ke destinasi. Kepada warga Kuala Lumpur dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada DJ Corner Nasional FM juga di sana. Okey, untuk hari ini disampaikan juga waktu solat subuh hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:59 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insya-Allah. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yaya Kamal undurkan diri dengan serangkap pantun. Indah mentari di waktu pagi, cahaya menyinar seluruh desa. Terima kasih setia menemani. Semoga bertemu di lain masa. Hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: dengarkan perkongsian Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran. Kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita. Akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

suara satu jiwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Inilah Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seperangperai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan kemuncak aksi bola sepak dunia melalui program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup 2026 bertempat di Kompleks Sukan MBSP Bertam di antara Spanyol menentang Argentina. Ancuran Pusat Khidmat Aden Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai.
1: Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya Final Pot Piala Dunia, pertandingan sepakan penalti, kejohanan bola sepak veteran empat penjuru, sepak raga tujuh, permainan PS5 percuma, e-sport e-football mobile, jualan makanan, subuh macam Jumaat dan cabutan bertuah, serta berhibur bersama artis jemputan.
0: Jom ramai-ramai kita saksikan pentas akhir Piala Dunia 2026.
2: Jangan lupa Ahad ini 19 Julai bermula 6 petang hingga 5.30 minit pagi di Kompleks Sukan MBSP Bertam.
0: Kami nantikan kehadiran anda.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang

0: FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Ahad 19 Julai 2026 bersama 4 Safar 1448 Hijri. Salam hujung minggu buat semua yang sedang mendengarkan Mutiara FM dan juga untuk yang mungkin baru selesai menonton Piala Dunia untuk tempat ketiga dan juga tempat keempat pagi ni pesta gol pagi ni memang meriah dengan gol kan. Jadi apapun untuk anda yang mungkin sedang mendengarkan Mutiara FM sambil memandu waktu ni, berhati-hati memandu. Okey, dan tak lupa juga untuk yang bercuti hari ni kan. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Pastikan terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam nanti. Okey, dan Bambang akan temankan anda 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari nanti. Jadi macam biasalah, ada banyak perkongsian-perkongsian yang menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, terus layan FM, segalanya untuk

0: ninggalkan harta. Kau mati, kau mengikutkan harta aku.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
5: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
6: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
7: Debaran final Piala Dunia 2026 kian terasa. Pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia 2026? Ayuh sama-sama kita meriahkan program tayangan Big Screen final Piala Dunia 2026 anjuran Pusat Khidmat Adun Bertam bersama Mutiara FM dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan. Jangan lupa, 19 Julai 2026 bermula pukul 6 petang hingga 5.30 pagi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Trafem, FM, segalanya untukmu. 7.29 minit pagi. Wah, jadi good morning, selamat pagi untuk ada yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Ya, yeah, berarti Bambam masih lagi temankan anda hujung minggu anda hari ini sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okay, baik, Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini, hari Ahad 19 Julai 2026. Di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang dan juga malam juga diramalkan tiada hujan. Okey, namun di sebelah pagi esok diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala petang esok okey diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Alright, jadi apapun untuk anda, rancang sebaik mungkin perjalanan anda. Kalau kita tengok kan 2-3 hari ni banyak video yang tular di media sosial berkaitan dengan kepala ayam kan. Jadi kalau kata ada hajat nak mandi sungai ke, nak pergi mandi yang terjun ke, pastikan perhati dulu keadaan cuaca dan sentiasa cakna dengan amaran-amaran yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Bukan apa, risau juga kan. Kalau kita tengok baru-baru ni pun ada yang sampai meragut nyawa kan. Dan kalau kebayang ni, kalau kita tengok betul-betul memang agak merisaukan, susah hati kita kan. Jadi tak kena buat apa pun, rancang sebaik yang mungkin, doa yang baik-baik, mohon semoga keselamatan kita dapat dijaga dengan baik. Okay, baik. Dan sekejap lagi nak kongsikan, hari ni kita nak kongsikan soalan uji minda kita hari ini ataupun teka-teki. Bapak dah standby dah soalan uji minda kita hari ini. Level susah dia taklah teruk sangat. Kira boleh murung 3 hari kalau dengar tu. Okay, nak tahu pada saat lagi, Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Terus M3FM, segalanya

0: bersama RTM.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ni bang, aku nak abang bagi ya.
2: What? Siapa?
1: Kita ni, hidup sehari ni ada 24 jam.
2: Betul?
1: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
2: Buang apa? Buang apa?
1: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
2: Buat, nak buat apa?
1: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
2: Aku tak dan.
1: Ni aku main rumah hang.
2: Siapa?
1: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
2: Aku dah halau dah.
1: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Hah? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
2: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
1: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
2: Okey.
1: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
2: Oh, jentik
1: Aedes ni boleh buat demam denggi.
2: Aku ingat okey, tak nak apa.
1: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah, kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik, aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
2: Okay. Ambil duduk jauh, kena buat jauh 10 minit
1: 10 minit lah.
2: Eh, aku main bilik.
1: Ingat lah. Okay.
3: Yora FM. Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yes, Atra FM, segalanya untukmu. 7.49 minit pagi waktu ini, okay? Bamba masih lagi temankan anda untuk jam ini sehingga dengan pukul 12 tengah hari nanti. Ada yang tengah menyorok ke tu apa juadah hidangan sarapan pagi hari ni. Ada yang mungkin masak kat rumah, ada yang mungkin on the way nak buat keluar makan kat kedai, kan? Hujung-hujung minggu ni bila ada ramai ada kat rumah, ayah akan cakap hari ni, mak tak payah masak, jom cek keluar. Bawa keluar belanja makan. Okey, baik, apa pun untuk anda, walau apa yang kita buat, secebis kebahagiaan yang terpancar di wajah orang yang kita sayang, itu membuka pintu rezeki untuk kita, tahu. Jadi janganlah, okey, ungkapkan perkataan yang tak elok, kan, ataupun nak buat benda-benda yang tak sepatutnya kita buat pagi-pagi pula ni. Okey, baik, dan seperti yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda, hari ni kita nak buka soalan uji minda. Soalan ni tak tahulah, bagi Bambam dengar soalan ni macam senang. Memang senang lah cerita dia, kan? Jawapan dia pun senang. Tapi nak fikir tu susah. Kan? Jadi kita tengoklah soalan uji minda kita untuk hari ni, agak-agak ada yang mampu jawab tak dengan tepat dan juga betul. Baik, dengar baik-baik soalan dia. Soalan dia berbunyi begini. Apa yang lebih ringan daripada udara? Tetapi tidak boleh diangkat. Nampak tak soalan dia? Senang soalan ni, dengar macam senang sebenarnya. Okay, apa yang lebih ringan daripada udara tetapi tidak boleh diangkat? Agak-agak anda kan apa yang Bambam maksudkan. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tera FM 010-5080-9957. Terus FM, segalanya untukmu.

Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Tahu ni mahal,
2: ah? Awak kita?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
4: Awak kita?
2: Awak kita? Okay,
5: can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.